0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik kamu. Pro 2.
2: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, kalau tadi kita udah mengucapkan selamat, gue udah mengucapkan selamat merayakan Hari Kesaktian Pancasila. Tapi ini teman Bro 2 pertanyaannya, lo tau gak sih Hari Kesaktian Pancasila itu kenapa diperingati Hari Kesaktian Pancasila di tanggal 1 Oktober ini? Dan apa sih bedanya sama hari lahirnya Pancasila, teman Bro 2? Kalau ngomongin soal hari lahir Pancasila, itu kan lahirnya itu dari ya si lahirnya Pancasila itu sendiri ya, teman Bro 2. Nah, tapi nih teman Bro 2, kalau di Hari Kesaktian Pancasila ini, teman Bro 2, di 1 Oktober, ini tuh sebenarnya berkaitan dengan gerakan G30S, kalau lu inget, teman Bro 2. Jadi gerakan 30 September 1965. Jadi di malam 30 September sampai dengan 1 Oktober, itu terjadi penculikan sejumlah perwira TNI Angkatan Darat yang kemudian ditemukan meninggal di kawasan Lubang Buaya, teman Bro 2. Dan peristiwa itu jadi bagian penting dalam sejarah politik dan keamanan Indonesia nih. Dan dalam narasi resmi pemerintah Orde Baru saat itu, teman Bro 2, G30S dikaitkan dengan upaya mengganti Pancasila sebagai dasar negara. Setahun setelah peristiwa itu, tanggal 1 Oktober mulai ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Gitu, teman Bro 2, melalui surat keputusan Menteri Panglima Angkatan Darat. Dan awalnya peringatan ini ditujukan untuk lingkungan TNI Angkatan Darat, kemudian diperluas ke seluruh jajaran angkatan bersenjata, teman Bro 2. Tapi selanjutnya, lewat keputusan Presiden di tahun 1967 yang ditetapkan di 27 September 1967, 1 Oktober resmi ditetapkan sebagai Hari Kesaktian Pancasila. Dan sejak itu peringatannya diperluas untuk seluruh rakyat Indonesia dan terus diperingati setiap tahunnya gitu. Jadi ini mengenang orang-orang yang tetap mempertahankan ideologi Pancasila walaupun kondisi negara pada saat itu sedang bergejolak, teman Pro 2. Jadi sekali lagi gue ucapkan selamat Hari Kesaktian Pancasila.

0: Sebuah bank memberi Anda uang sejumlah Rp86.400 setiap paginya. Semua uang itu dapat Anda gunakan. Pada malam hari, bank akan menghapus sisa uang yang tidak Anda gunakan sehari itu. Siapapun dari Anda memiliki bank itu yang bernama Waktu. Setiap pagi, ia akan memberi Anda 86.400 detik. Dan pada malam harinya, akan menghapus sisa waktu yang tidak Anda gunakan untuk tujuan baik. Jika Anda tidak menggunakannya, maka kerugian akan menimpa Anda. Anda tidak bisa menariknya kembali dan meminta uang muka untuk keesokan harinya. Maka dari itu, investasikan waktu untuk kesehatan, kebahagiaan, dan kesuksesan Anda. Jam terus berdetak. Gunakan waktu Anda sebaik mungkin.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.

Prodi FM, teman terbaik kamu. Masih ngomongin soal Pancasila nih, teman Prodi. Kalau gue mau nanya lagi nih, menurut lo kayak apa sih relevansinya Pancasila gitu di era modern ini, teman Prodi? Lo masih ngerasa Pancasila itu relevan gak? Harus ya, teman Prodi, harus banget. Karena apa? Karena Pancasila ini punya nilai-nilai yang sebenarnya bisa dijadikan kompas moralnya kita, teman Prodi. Mulai dari nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, musyawarah, sampai dengan keadilan sosial di dalam Pancasila yang memberikan kompas moral buat kita nih tetap, teman Prodi, tetap toleran, inklusif, dan juga mengedepankan dialog gitu ketimbang konflik, teman Prodi. Jadi kalau bisa diselesaikan dengan tanpa urat, dengan kepala dingin, teman Prodi, kenapa enggak ya, enggak sih? Dan juga teman Prodi, si Pancasila ini sendiri, ideologi Pancasila ini juga, ini memelihara kewaspadaan dini untuk mencegah konflik sosial berbasis SARA, teman Prodi. Pembinaan kerukunan antar umat agama juga bisa dilakukan gitu, teman Prodi, serta pelaksanaan pendidikan politik untuk menjaga kondusivitas demokrasi gitu, teman Prodi. Lo ngerasa gitu gak sih kalau di negara kita yang sangat inklusif nih, teman Prodi, yang sangat berbeda-beda gitu, kalau tanpa Pancasila udah pasti chaos, teman Prodi. Itu kenapa kita harus tetap menanamkan nih ideologi Pancasila dalam diri, teman Prodi. Oke deh kalau gitu, teman Prodi, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu. Kali ini ada Ardito Pramono dengan Waking Up Together With You, 'cause we are waking up together, teman Prodi.

0: waktu, waktu, waktu.
1: Semangat bener joggingnya.
2: Iya tuh kudu semangat, biar tetap sehat nih Bu, sehat kan mahal.
1: Setuju Bu, kalau udah sakit mah boro-boro olahraga ya, yang ada masuk rumah sakit.
2: Bener, kalau kata orang mah men sana in corpore sano, alias di dalam tubuh yang sehat teh terdapat jiwa yang kuat Bu.
1: Ini teh ngomong-ngomong mau jogging kemana Bu?
2: Mau jogging ke alun-alun, sekalian cuci mata ah Bu, di sana kan suka banyak barang obral murah. Siapa tahu dapet.
1: Atuh kalau gitu saya mau ikut jogging ah, biar sehat juga. Sekalian beli barang obralan.
3: Ibu mau kemana ini teh?
1: Mau jogging apa? Biar sehat.
3: Kalau ibu jogging nanti bapak sarapan apa?
1: Beli nasi uduk di Mpo Janap aja ya. Bu, bentar ya bu, saya ganti lejing macan dulu.
2: Jangan lama-lama ya bu, keburu panas ntar.

Produa FM, teman terbaik kamu, teman Produa. Kabar yang viral soal lapas di Cibinong ya, teman Produa. Ini akhirnya menemukan titik terangnya nih, teman Produa. Jadi Inspektur Jenderal Kementerian Imigrasi dan Pemasyarakatan maksudnya, Rudy Setiawan ini mengakui kalau sejumlah bangunan hunian klaster mewah di lapas kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat itu memang ditempati sama warga binaan gitu. Dan pengakuan itu disampaikan Rudy saat mendampingi kunjungan kerja Komisi 13 DPR RI ke lapas hari Rabu kemarin, teman Produa. Dan Rudy juga mengatakan kalau keberadaan warga binaan di hunian tersebut diketahui dari adanya foto dan sejumlah informasi yang kini tengah ditelusuri, teman Produa. Sangat tidak mencerminkan nilai Pancasila ya, teman Produa. Dan kalau gue sih berharap semoga kasus ini bisa cepat selesai, teman Produa, supaya kita bisa fokus ke hal-hal lain yang juga gak kalah pentingnya dibanding ngurusin hal-hal kayak gini, teman Produa. Oke deh, teman Produa, kalau gitu kita lanjut lagi dengerin lagu-lagu enak. Ada Ceylon 7 dengan Hari Bersamanya.

0: FM.
1: Teman terbaik kamu.
0: Teman terbaik.

Kedua, buat lo pengguna transportasi umum Transjakarta nih teman Pro2, ada info yang harus lo tahu. Kayaknya agak pahit ya, tapi tetap harus lo tahu teman Pro2, karena dalam kebijakan terbaru, penyesuaian tarif transportasi umum akan ditetapkan mulai 1 Januari 2027. Dan selain Transjakarta teman Pro2, penyesuaian juga akan mencangkup Transjabodetabek, Mikrotrans, Jaklingko juga teman Pro2. Dan Pramono nih mencontohkan tarif Trans Jabodetabek rute Blok M Soekarno-Hatta yang saat ini harganya Rp15.000. Jadi besaran tarif baru untuk masing-masing moda itu sebenarnya masih belum diumumkan teman Pro2. Dan perubahan tarif ini berdasarkan karena sudah terlalu lama tidak ada update penyesuaian tarif. Dan menurut Pak Pramono, ini subsidi yang diberikan Pemprov DKI untuk setiap penumpang Transjakarta untuk saat ini itu lebih dari Rp9.000 dan dinilai terlalu besar gitu teman Pro2. Ya kalaupun naik, mudah-mudahan naiknya tipis-tipis aja teman Pro2. I mean in this economy gitu. Karena kalau terlalu mahal juga ditakutkan pengguna jadi memilih untuk menggunakan kendaraan pribadi lagi dan menimbulkan kemacetan yang na'udzubillah min zalik teman Pro2. Ya gak sih? Oke deh teman Pro2, kita lanjut dengerin lagu-lagu enak dulu. Kali ini ada dari Yahya teman Pro2 dengan Keep You Safe. Enjoy.

Seorang pria buta membenci dirinya sendiri karena kondisinya. Namun, ada seseorang yang sangat menyayanginya dan selalu ada untuknya. Ia adalah kekasihnya. Pria ini pun berjanji kepada kekasihnya, jika ia bisa melihat dunia, ia akan menikahi kekasihnya. Waktu terus berlalu, tiba-tiba ada seseorang yang menyumbangkan sepasang mata kepada pria buta tersebut. Dan akhirnya, pria ini pun dapat melihat semua, termasuk kekasihnya. Kekasihnya pun bahagia. Bagaimana tidak? Kekasihnya kini sudah dapat melihat dunia. Lalu kekasihnya bertanya kepadanya, "Sekarang kamu sudah bisa melihat dunia, dan maukah kamu menikah denganku?" Pria itu pun terkejut karena melihat bahwa ternyata kekasihnya buta dan dia menolak untuk menikah dengannya. Kekasihnya pun bersedih, menangis, dan pergi meninggalkan pria tersebut sambil berkata, "Sayang, rawatlah mataku." Ketika keadaan kita berubah, begitu juga pikiran kita. Beberapa orang mungkin tidak dapat melihat keadaan sebelumnya, dan mungkin tidak bisa menghargai yang ada.

Prodo FM, teman terbaik kamu. Teman Prodo, lo pernah gak sih ngerasain sebel, kesel, bete gitu teman Prodo ya? Sama pelayanan publik ataupun fasilitas umum yang mungkin gak memenuhi ekspektasi lo teman Prodo. Atau lo menemukan hal-hal yang menurut lo ini publik harus tahu gitu teman Prodo. Itu bisa banget teman Prodo. Lo laporkan, lo adukan, lo pertanyakan lewat program yang namanya Halo RRI di Pro 1 RRI Bogor. Di mana lo bisa sampaikan semuanya nih lewat WhatsApp Pro 1 di 0815x4200 atau lain telepon di 0251831450 teman Prodo. Yang nantinya aduan pertanyaan lo bakal kita teruskan, bakal kita follow up ke pihak-pihak terkait supaya bisa didapatkan jawaban serta solusinya teman Prodo. Dan nantinya pertanyaan dan beserta jawaban dan juga solusinya teman Prodo bakal kita siarkan juga nih setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat mulai dari jam 9 sampai dengan jam 10 pagi di Pro 1 RRI Bogor teman Prodo. Jadi lo bisa dengerin di frekuensi FM 102 MHz, 104 MHz atau AM 1242 kHz teman Prodo, dan juga aplikasi RRI Digital tentunya. Jadi langsung aja lo aduin semuanya daripada lo bete sendiri, stres sendiri. Mending langsung laduin ke program Halo RRI.

0: Cara menolak tawaran menggunakan narkoba. 1. Katakan tidak dan ucapkan terima kasih.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, terima kasih.
0: 2. Berkata tidak dan beri alasan yang jelas.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak, saya tidak mau masa depan saya hancur karena narkoba.
0: 3. Tetap berkata tidak walaupun dipaksa berkali-kali.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Tidak.
1: Dikit aja.
2: Tidak.
0: 4. Alihkan pembicaraan.
1: Wi, pakai narkoba.
2: Hey, Wi cantik gak sih?
0: Jauhi narkoba, jangan hancurkan hidupmu dengan narkoba. Tetapi buatlah hidupmu seindah mungkin tanpa narkoba dan berguna bagi orang lain.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Teman Bro 2, Mahkamah Konstitusi ini mengabulkan sebagian gugatan terkait Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen, Teman Bro 2. Jadi MK mewajibkan nih para pelaku usaha untuk mencantumkan label warna dan simbol pada kemasan makanan dan minuman yang mengandung gula, garam, dan lemak, Teman Bro 2. Dan ketentuan itu menjadi bagian dari kewajiban pelaku usaha untuk memberikan informasi yang benar, jelas, jujur, dan memadai kepada konsumen. Karena kalau kita lihat ya sekarang orang dengan kalau sakit gula itu apa sih namanya? Kenapa jadi lupa tiba-tiba, Teman Bro 2? Iya. Pokoknya orang dengan kadar insulin tinggi ini udah makin banyak, Teman Bro 2, dan dari usia muda gitu. Kalau dulu ini penyakitnya nenek-nenek, kakek-kakek, kalau sekarang anak muda udah pada gula. Jadi memang penting, Teman Bro 2, supaya apa? Supaya kita juga bisa sadar nih sebagai konsumen untuk membedakan. Karena kadang nih, Teman Bro 2, minuman-minuman yang kesannya kayaknya minuman sehat gitu, ternyata kadar gulanya tinggi. Memang sehat, tapi kalau lo minum banyak-banyak ya jadi kegulaan, Teman Bro 2. Kayak misalnya lo pernah lihat vitamin C yang bentuknya tuh kemasan minuman gak, Teman Bro 2? Nah kayak gitu, itu dikira kita minum vitamin C bagus gitu, tapi ternyata kadar gulanya tinggi. Jadi kalau lo sakit gula ya gak boleh juga minum itu gitu, Teman Bro 2. Harus lebih dipertimbangkan lah. Oke deh, Teman Bro 2, kita lanjut lagi ya. Dengerin lagu-lagu enak sebelum masuk ke informasi berikutnya. Ada Kasih Aba-Aba dari Naikila, Teman Bro 2. Kayak putusan MK ini yang mewajibkan para pengusaha untuk kasih aba-aba.

Ngapain sih belajar matematika sampai segitunya? Emang nanti kalau beli es teh, ditanya, berapa volume teh di gelas jika dikurangi volume es batu? Emang nanti kalau kerja, ditanya, berapa jarak antara dua bintang atau hitung integral gitu? Terdengar masuk akal sih kalau mikirnya, nggak bakal kepake juga deh kayaknya. Tapi ternyata, justru matematikalah yang bikin kita bisa menalar. Termasuk saat kita membentuk opini bahwa rumus-rumus itu nggak bakal kepake di kehidupan sehari-hari. Matematika ngajarin kita menyusun alasan, melihat hubungan sebab-akibat, dan mengambil keputusan dengan logis. Bukan soal hafal angka atau rumusnya, tapi soal cara berpikirnya. Profesor Frederick K.S. bilang, nilai matematika bukan cuma di hasil akhir, melainkan prosesnya yang melatih kita berpikir sistematis, kritis, dan objektif. Jadi, kalau kita jarang ditanya soal integral atau jarak antar bintang, belajar matematika tetap penting, karena dari sanalah kerangka berpikir kita terbentuk dan cara kita memahami dunia dimulai.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, setelah si padel ini menjadi olahraga paling viral, teman Pro 2, siapa yang gak tahu padel, ya kan? Belakangan ini gitu teman Pro 2, bahkan lapangan padel itu tumbuh di mana-mana. Ada lahan nganggur dikit jadi padel, ada lapangan bulu tangkis kurang laku jadi padel, semua-semua jadi padel teman Pro 2. Sekarang padel akhirnya resmi debut nih sebagai cabang olahraga perebutan medali di Asian Games Aichi Nagoya 2026. Jadi olahraga yang memadukan unsur tenis dan squash ini mulai dipertandingkan dalam ajang olahraga terbesar di Asia nih teman Pro 2. Setelah Olympic Council of Asia atau OCA ya memasukkannya ke dalam program resmi Asian Games teman Pro 2. Dan kompetisi padel berlangsung di Nagoya City Higashi Sports Center Jepang teman Pro 2. Dan masuknya padel ke dalam Asian Games ini menjadi salah satu langkah dalam perkembangan olahraga ini di level internasional teman Pro 2. Jadi gak cuma viral di tongkrongan, viral di circle lo aja teman Pro 2, tapi juga jadi olahraga yang bisa bawa pulang medali emas teman Pro 2. Jadi gimana nih? Weekend ini mau padel lagi gak teman Pro 2?

Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, lo ngerasa gak sih kalau makin hari bumi kayak makin panas aja nih, teman Pro 2? Dan ternyata ini dikonfirmasi sama pegunungan Kartens di Papua, teman Pro 2. Jadi kalau lo tahu ya, kita punya puncak jaya pegunungan Kartens ini punya es abadi yang udah menyelimuti puncak Kartens selama ribuan tahun, teman Pro 2. Dan sayang sekali, teman Pro 2, es abadi ini diperkirakan akan segera menghilang gitu. Jadi fenomena yang dikenal sebagai salju abadi ini terus menyusut, teman Pro 2, sampai dengan sekarang tinggal tersisa sangat kecil, teman Pro 2. Dan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika itu memperkirakan kalau lapisan es di puncak Jaya Wijaya ini bakal lenyap sepenuhnya di akhir 2026 atau awal 2027. Sedih sih dengernya, teman Pro 2, karena kan ini satu-satunya wilayah di Indonesia yang ada esnya. Dan semoga ya, teman Pro 2, semoga bumi bisa lebih mendingin gitu, teman Pro 2. Pemanasan global bisa dikurangi sehingga hilangnya es ini gak jadi gitu. Gue berharap banyak sih, teman Pro 2, berharap banget gitu kalau hal ini bisa terjadi. Oke deh, teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu enak dulu ya. Kali ini ada dari Payung Teduh, salah. Dari Sal Priadi, teman Pro 2, dengan Irama Laut Teduh.

0: biar nggak muter jauh nih. Tuh deket.
1: Ya udah, yuk.
0: Dim.
1: Apaan?
0: Ada ibu-ibu tuh.
1: Mana?
0: Tuh, kasihan. Kayaknya mau lewat JPU juga. Bantuin.
1: Ayo bantuin yuk, siapa tuh anaknya cantik nih.
2: Ayo bu, sampai ke ujung saya bantu.
3: Iya dek, makasih ya.
4: Teruslah lakukan kebaikan untuk orang-orang di sekitarmu. Karena ketika kamu melakukan kebaikan, sesungguhnya kamu sedang berbuat baik untuk dirimu sendiri.

Pro 2 FM, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Kita buat menyenangkan dari Bernadia. Semoga gue berhasil membuat hari lo lebih menyenangkan nih di hari ini, teman Pro 2. Dan teman Pro 2, sekarang nih ada kabar baik buat lo yang suka dengerin Pro 2 FM tapi sering meninggalkan Bogor dan sekitarnya, teman Pro 2, Bogor Raya ini. Kalau lo dengerin di radio, biasanya sinyal hilang tuh kalau lo udah keluar dari wilayah Bogor. Tapi sekarang lo tetap bisa seru-seruan bareng gue di Pro 2 FM lewat mana? Lewat aplikasi yang namanya RRI Digital, teman Pro 2. Jadi gampang banget, tinggal lo download aja aplikasinya gratis, teman Pro 2. Ada di App Store dan juga Play Store. Jadi legit ya. Jadi nggak perlu takut salah download gitu. Jadi kalau misalnya aplikasinya cuma dari link-link gitu kan, takutnya malah scam ya. Ini kalau ini legit, teman Pro 2, ada di App Store, ada di Play Store. Tinggal lo download aja aplikasinya. Terus lo bisa nemuin siaran gue di Pro 2 FM RRI Bogor, teman Pro 2. Serta sebenarnya lo juga bisa nih nemuin siaran-siaran dari program lain yang ada di RRI ini, teman Pro 2. Tapi kalau menurut gue, dengerinnya Pro 2 FM RRI Bogor aja sih. And by the way, teman Pro 2, di sana juga banyak banget nih konten-konten menarik. Nggak cuma streaming siaran ya, lo bisa dengerin, ada podcast, ada mini drama dan lain sebagainya, teman Pro 2, di aplikasi itu. Dan teman Pro 2, lo juga bisa manfaatin fitur yang namanya live chat yang ada di sana supaya lo bisa lebih dekat dengan gue sebagai penyiarnya, gitu teman Pro 2. Oke deh teman Pro 2, kita lanjut dengerin lagu enak kali ya. Kali ini ada dari Raisa dengan Mantan Terindah.

Hari Buku Nasional yang diperingati setiap tanggal 17 Mei ternyata dicetuskan pertama kali oleh Abdul Malik Fajar yang merupakan Menteri Pendidikan Nasional dalam Kabinet Gotong Royong pada masa Presiden Megawati Soekarnoputri. Peringatan Hari Buku Nasional pertama kali dirayakan pada tahun 2002. Abdul Malik Fajar mencetuskan Hari Buku Nasional dengan tujuan untuk menumbuhkan minat baca dan literasi masyarakat Indonesia yang pada saat itu masih sangat rendah. Keprihatinan Abdul Malik Fajar akhirnya mendorongnya untuk mencetuskan Hari Buku Nasional agar bisa menarik minat masyarakat untuk membaca.

Teman Bro Duo udah masuk ke jam 9. Ini artinya kita bakal ngomongin hal-hal seputar, kalau untuk hari Kamis ini ya teman Bro Duo, narkoba, judol, dan korupsi teman Bro Duo. Dari jam 9 sampai dengan jam 10 gitu. Dan teman Bro Duo, informasi pertama ini ada dari instruksi Presiden tentang perumusan kebijakan rehabilitasi pengguna narkoba. Jadi Presiden Prabowo menginstruksikan Menteri Hukum untuk merumuskan nih yang namanya kebijakan rehabilitasi khusus bagi warga binaan yang terjerat kasus penyalahgunaan narkoba. Dan instruksi ini juga disampaikan saat memimpin rapat terbatas di Istana Kepresidenan Jakarta dengan fokus pada koordinasi lintas kementerian teman Bro Duo. Dan kebijakan ini merupakan bagian dari upaya pemerintah baru dalam menangani masalah narkoba melalui pendekatan rehabilitasi daripada hanya penghukuman. Karena pada akhirnya ya teman Bro Duo, untuk memberantas narkoba ini tidak bisa hanya dilakukan dari satu lini teman Bro Duo. Nggak bisa cuma dari petugas gitu teman Bro Duo. Gue ingat waktu terakhir kali gue ngobrol bareng sama pokoknya dia itu Pranata penyuluhan anti narkobanya BNN gitu teman Bro Duo. Dia menjelaskan kalau misalnya memang harus dari segala lini ini mendukung bersama untuk menghentikan penyebaran barang ini teman Bro Duo gitu. Narkotika ini, narkoba teman Bro Duo. Karena kalau hanya dari petugasnya aja tidak ada perubahan dari si perubahan perilaku dari si pengguna, itu repot juga teman Bro Duo. Jadi harapannya ya setelah direhabilitasi tidak kembali lagi, tidak relapse teman Bro Duo.

Produ FM, teman terbaik kamu. Teman Produ, kalau tadi kita udah ngebahas soal ngeberantas narkoba itu gak bisa cuma lo tangkep-tangkepin orangnya doang, tapi juga harus lo sadarkan penggunanya, teman Produ. Nah, ini sejalan dengan hal itu ya, karena Presiden Prabowo memberi instruksi juga nih agar dirumuskan model kurikulum yang dapat membantu pengguna narkoba untuk pulih gitu, teman Produ. Kurikulum pendidikan disusun dengan melibatkan perguruan tinggi dan para pengajar di sana tentu, teman Produ. Dan Presiden juga meminta supaya model pendidikan dan rehabilitasi dari negara lain yang telah memanfaatkan kemajuan teknologi itu bisa dipelajari dan diterapkan juga di Indonesia, teman Produ. Kalau ngomongin soal masuk ke dalam kurikulum ya, teman Produ, BNN sendiri juga udah punya program di mana memasukkan anti narkoba ke dalam kurikulum sekolah gitu, teman Produ. Bukan membuat kurikulum baru, tapi menyisipkan pembelajaran tentang anti narkoba atau dogma-dogma anti narkoba ini ke dalam kurikulum yang sudah ada, sehingga diharapkan bisa yang namanya memberhentikan gitu peredaran narkoba di Indonesia, teman Produ. Kita doain aja ya bersama, teman Produ, semoga hal ini bisa cepat teratasi, karena gue juga sebel. Jujur sebel banget sama narkoba ini, teman Produ. Oke deh, kita lanjut dengerin lagu enak dulu. Ada Yura Yuwanita dengan Dunia Tipu-Tipu. Bukan Dunia Ibu-Ibu ya, teman Produ.

0: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Teman Pro 2 spesial di Hari Kesaktian Pancasila nih. Gue mau ngobrol bareng sama perwakilan SMA N2 yang kemarin katanya abis juara 4 lomba cerdas cermat 4 pilar MPR RI ya 2026. Udah barengan sama gue di line telepon nih ada Karadipta Aski. Halo Karadipta. Kak Aski, ini panggilnya apa ya?
1: Halo Kak.
0: Halo. Ini sebelum kita ngomongin soal 4 pilar, kita kenalan dulu kali ya. Ini Kak Radipta Aski, ini dipanggilnya apa? Kak Radipta, Kak Aski.
1: Boleh, perkenalkan nama saya Radipta Aski Ataya, bisa dipanggil Aski aja.
0: Oke, siap Aski. Aski ini kelas berapa ya?
1: Saya sekarang ada di kelas 12.
0: Oh, kelas SMA. 12. Kelas 12 udah mau selesai ya, berarti udah mau tamat nih. Nih sebelum kita ngomongin soal si apa kesaktian Pancasila, aku jadi kepo deh. Kemarin tuh kan berhasil juara 4 lomba cerdas cermat ya. Itu ya, waktu pertama kali ikut itu apa sih yang ada di pikiran kamu?
1: Waktu pertama kali ikut lombanya ya?
0: Iya. Yeah.
1: Oke, sebenarnya kan cepat cepat tuh udah jadi lomba yang lumayan bergengsi lah dari tahun ke tahun, karena juga yang kemarin baru viral juga, inget gak ada yang dari apa yang dari Pontianak yang katanya dicurangin sama jurinya?
0: Betul betul, nah, yang apa spelling ya kalau nggak salah.
1: Dan di situ saat itulah Pontianak tuh udah bergengsi, dan pas pertama kali ikut lomba ini tuh rasanya kayak apa ya, banyak insecure-nya sih, karena ketemu banyak banget kota-kota dari provinsi dan juga dari kabupaten yang berbeda yang punya kemampuan secara kebangsaan ya sangat baik gitu loh. Dan di sini saya juga pertama kali ikut namanya lomba cerdas cermat.
0: Oh, ini baru pertama kali berarti waktu kemarin itu.
1: Iya, pertama kali ikut lomba cerdas cermat.
0: Pertama kali langsung juara ya, gokil.
1: Alhamdulillah.
0: Terus tapi emang suka dengan wawasan kebangsaan gitu.
1: Kalau saya memang punya cita-cita buat berkembang di jurusan hukum, jadi saya memang punya apa ya ketertarikan untuk menggali lebih dalam terkait dengan kebangsaan dan ini sih wawasan Nusantara.
0: Wawasan Nusantara, oh gitu. Gitu teman Pro 2, jadi punya ketertarikan, punya jiwa nasionalisme tuh juga bisa menguntungkan. Buktinya ini bisa jadi juara 4 lomba cerdas cermat se-Indonesia ya berarti.
1: Iya, betul banget.
0: Oke, kalau gitu kita geser nih ke topik kita hari ini, yaitu Hari Kesaktian Pancasila. Kalau buat lo nih Aski sebagai pelajar, sebenarnya apa sih makna Hari Kesaktian Pancasila ini?
1: Oke, kalau menurut saya pribadi, sekarang tuh kalau kita lihat di kalangan remaja, Pancasila itu mulai mudar dan Pancasila itu udah dianggap hanya sebagai formalitas belaka aja. Jadi menurut saya dan juga mewakil dari generasi muda berharap bahwasannya dengan adanya Hari Kesaktian Pancasila ini itu bisa membangkitkan kembali semangat dari Pancasila, bukan hanya sebagai perwujudan dari formalitas aja sih, tapi juga sebagai perwujudan nilai nyatanya dalam kehidupan sehari-hari. Karena kalau kita lihat sekarang kayak banyak banget nih generasi muda yang mulai meninggalkan ideologi ini, mulai bahkan nggak tahu sebenarnya Pancasila itu apa sih makna sebenarnya. Mereka hanya tahu asalannya aja tapi nggak pernah benar-benar diamalin gitu.
0: Betul betul.
1: Bahkan ada belajar empat pilar ini menurut saya dan berlaku kepada seluruh warga negara ya sebenarnya ya untuk bisa menaati Pancasila gitu, karena banyak ya konflik sekarang tuh jadi rasanya kayak Pancasila ini nggak ada fungsinya sama sekali gitu.
0: Oh gitu. Tapi sepakat sih, memang kadang Pancasila tuh cuma dihafal, diinget, tapi tidak diaplikasikan. Nah kalau menurut lo nih, sebagai anak muda lah, let's say gitu, contoh penerapan nilai-nilai Pancasila yang paling dekat dengan kehidupan lo sebagai pelajar tuh apa sih?
1: Penerapan nilai Pancasila yang paling dekat sebagai pelajar tentu aja kan kalau di kelas itu pasti terdiri dari beragam suku, beragam etnik, beragam agama juga. Jadi di situ kan Pancasila ngajarin buat ya udah kita persatuan aja, persatuan dalam keberagaman, nggak perlu saling membeda-bedakan. Kita belajar gimana caranya berkomunikasi dengan beragam orang dari latar belakang yang berbeda. Kan sekarang juga udah era globalisasi ya. Pasti bakal bertemu dengan banyak banget orang-orang dari latar belakang dan suku yang berbeda. Disitulah nilai Pancasila buat persatuan bagi pelajar. Dan juga saya juga alhamdulillah juga ketua OSIS di sekolah.
0: Oh gitu.
1: Jadi saya merasakan banget nih perwujudan sila keempat, yaitu saat kita pemilihan ketua OSIS, saat rapat-rapat di organisasi memutuskan suatu keputusan, itu dipergunakan banget di sila keempat. Yang dimana nanti hasilnya itu juga harus adil kepada seluruh siswa di SMA. Dan SMA 2 itu juga perwujudan sila kelima juga. Jadi seluruh dari sila kelima sila itu bisa banget diwujudin. Dan memang dalam kehidupan sehari-hari itu sangat dekat dan gak pernah bisa terlepas dari itu semua gitu.
0: Berarti benar-benar jadi ideologi kita ya. Ya tadi lu juga sempat mention soal globalisasi ini. Kalau ya, ngomongin soal media sosial, kira-kira perlu gak lu terapin juga nih? Dan kayak gimana gitu menerapkan si Pancasila ini dalam bermedia sosial kan? Kalau anak muda zaman sekarang gak mungkin lepas dari itu gak sih?
1: Iya betul banget sih. Karena media sosial kan sebenarnya adalah media yang pada saat luas banget. Dan kadang omongan-omongan tuh gak difilter gitu. Jadi kalau untuk kita bisa menerapkan Pancasila tentu aja di pusat bermedia sosial, kita harus bisa memverifikasi informasi-informasi yang pada dasarnya belum tahu kepastiannya benar atau enggak. Terus juga dalam bermedia sosial kita harus bijak juga, saling menghargai perbedaan pendapat, dan juga bisa saling menghormati aja antar sesama pengguna sosial, media sosial yang memang mereka dari rangka belakang yang juga berbeda-beda gitu. Dan juga tentu aja media sosial ini lebih menjadi ajang buat persatuan dibanding dengan perpecahan. Itu sih.
0: Oke, ih gila super sekali nih jawabannya. Tapi by the way, setelah lo ikut lomba 4 pilar MPR ini, sebenarnya ada gak sih cara pandang yang berubah gitu?
1: Cara pandang yang
0: soal,
1: berubah ya?
0: Ini terutama
1: ada,
0: soal
1: ada jujurnya sih sebenernya. Sebenarnya kalau cara pandang ya, di sini kita lihat bahwa saya setelah belajar materi 4 pilar itu baru tahu ternyata Indonesia itu secara hukum bisa sekompleks itu, terus secara budaya, suku bangsa itu bisa seberagam dan sevariatif itu, apalagi pas nasional kan ketemu banyak provinsi-provinsi di seluruh Indonesia kan. Terus juga pas 4 pilar itu juga belajar bahwasannya kayak, oh ternyata tuh hukum kita tuh idealis banget, tapi pelaksanaannya kita belum idealis gitu.
0: masih banyak ruang untuk perbaikan ya.
1: Setelah kita mempelajari undang-undang dasar, terus mempelajari cita-cita Indonesia, ternyata kalau kita lihat banyaknya yang belum terwujud gitu.
0: Itu bikin lo jadi lebih nasionalis pada akhirnya.
1: Pada akhirnya, iya.
0: Nah kalau misalnya lo diminta untuk menjelaskan Hari Kesaktian Pancasila kepada teman sebaya yang ngerasa kayak ini cuma peringatan tahunan gitu, kira-kira gimana nih lo bakal ngejelasinnya?
1: Kalau Hari Kesaktian Pancasila menjadi peringatan hari aja?
0: Iya betul, tidak dimaknai gitu.
1: Nah, banget sih, ini sebenarnya lumayan bahaya juga karena seperti yang saya udah bilang tadi bahwasannya kan Pancasila itu nggak boleh cuma sekedar jadi hafalan, apalagi kalau dari peringatan cuma diperingati aja tapi nggak ada singkatannya. Jadi menurut saya adalah yang lebih tepat Hari Kesaktian Pancasila ini sebagai pengingat, setelah kita melakukan ya kita berdampak bagi orang lain gitu. Jadi jangan cuma ingat terus oh ya udah lewat aja, tapi juga harus diserap dulu, dilakuin, diterapin, baru di harus berdampak gitu bagi orang lain.
0: Diserap, dilakuin, baru berdampak bagi orang lain. Dah terakhir nih, karena kita sudah harus udahan nih, nggak kerasa banget sih. Udah 9 menit. Terakhir, setelah menjadi juara 4 lomba cerdas cermat maksudnya, 4 pilar ini, apa pesan dari lo ke teman-teman sebaya lo soal Pancasila?
1: Oke, pesan dari saya sendiri adalah tolong banget buat Pancasila, ini udah beragam banget fungsinya sebagai dasar negara, ideologi nasional, cita-cita nasional, pandangan hidup bangsa, itu harus banget kita implementasiin empat-empatnya. Karena kalau enggak kita implementasiin, kita enggak punya arah. Tuh. Seperti yang sebenarnya Bejabili pernah bilang, bahwasannya kalau hidup kita enggak ada arahnya, itu tuh bagaikan pesawat terbang yang terbang tanpa arah tujuan. Dan arah kita itu adalah Pancasila. Jadi kalau kita ingin menjadi warga negara Indonesia yang baik dan menaati peraturan, menjadi teladan yang baik, memiliki nilai moral, itu taatlah Pancasila. Karena Pancasila ini nggak bisa dianggap remeh, nggak cuma hafalan, tapi juga harus diimplementasikan kepada seluruh warga negara dengan baik. Gitu sih.
0: Itu dia, harus diimplementasikan dengan baik. Terima kasih Kak Aski untuk obrolannya di hari ini.
1: Siap. Terima kasih.
0: Jadi gitu teman Pro 2, Pancasila jangan cuma berhenti di buku, jangan cuma berhenti di ingatan, tapi juga dilaksanakan, dijadikan kompas moral katanya teman Pro 2. Dan teman Pro 2, ini juga sekaligus mengakhiri perjumpaan kita di pagi hari ini ya. Gue ada mengucapkan banyak terima kasih

Pancasila. 1. Ketuhanan Yang Maha Esa. 2. Kemanusiaan yang adil dan beradab. 3. Persatuan Indonesia. 4. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia.

0: Waktunya santai siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.
1: Ada Rinda Marlita nih.

Assalamualaikum. Hai, selamat siang teman Produa. Ketemu sama Rinda Marlita di siang hari kamu, di hari yang luar biasa nih teman Produa. Kenapa luar biasa? Iya dong, karena hari ini itu hari ataupun momen yang sangat spesial, di mana kita memperingati hari kesaktian Pancasila. Sebenarnya ya, Pancasila itu benar-benar sakti menurut aku nih teman Produa. Kenapa? Karena kita misalnya nih sudah mengamalkan Pancasila aja, hidup kita tuh sudah mulai terarah ke jalan yang baik nih teman Produa. Gitu deh. Tapi kalau tadi kan sudah dibahas cukup banyak sama Adam nih teman Produa di rangkaian sepada. Sekarang kita agak slow-slowan dulu. Ini waktunya kamu merequest lagu kesayangan kamu, atau mau sekalian kasih ucapan-ucapan juga di hari kesaktian Pancasila ini, boleh banget di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, requestannya apa, sekalian ucapannya apa untuk hari kesaktian Pancasila hari ini.

Pernahkah kita bertanya pada diri sendiri, apa yang sudah kita lakukan untuk menjadi bagian dari kebangkitan dan kemajuan bangsa? Kebangkitan tidak selalu dimulai dari hal besar. Kebangkitan sejati justru lahir dari diri sendiri. Dari langkah kecil untuk terus memperbaiki diri. Saat kita mampu menjadi pribadi yang lebih baik, disitulah kita ikut membangun bangsa. Karena Indonesia yang kuat berawal dari individu yang hebat dan pantang menyerah. Di tengah tantangan zaman yang terus berubah, kita semua punya peran untuk terus bangkit, bergerak maju, berkontribusi, dan membawa Indonesia ke arah yang lebih baik.

Kita sapa-sapa dulu yang udah ada di WhatsApp nih. Selamat siang untuk Rasya. Hai Rasya. Rasya yang ada di Cimahpar. Hai, hai. Katanya kalau Rasya pengen dengerin lagunya Jenny yang bareng sama Tim Impala dengan Dracula. Siap deh kalau gitu. Kemudian selamat siang juga untuk Roni. Hai Roni, Roni yang ada di Bali. Oh, jauh sekali. Hai, selamat siang Bali. Katanya kalau Roni siang hari ini pengen dengerin lagunya Eve of Auschwitz dengan Come Inside of My Heart. Boleh banget, Come Inside of My Heart ya. Nanti aku puterin, ditunggu ya. Terus satu lagi deh, boleh teman Pro 2. Ada juga dari Olive. Hai Olive, Olive yang ada di Budi Agung. Katanya Olive mau dengerin lagunya Ziva aja yang Kata-Kata. Siap deh kalau begitu. Yuk langsung aja ya, ini dia requestan kamu.

0: Rek, lihat deh tuh si Via. Di medsosnya sering banget posting liburan. Uang dari mana ya?
1: Oh, gitu.
0: Eh, kamu tuh si Boy gak sih? Kemarin aku ketemu ya, dia sama pacar barunya. Dia kenapa ya sering banget gonta-ganti pacar? Terus nih, si Nana tuh, si anak mami itu.
1: Jess, gak lihat aku lagi sibuk ngetik. Kalau diajak rumpi terus, kapan selesainya?
0: Tapi seru tahu bahas mereka.
1: Kamu sadar gak sih? Gak baik sering-sering ngurusin hidup orang lain.
0: Aku kan penasaran.
1: Penasaran sih wajar, tapi bukan berarti harus serba cari tahu. Daripada buang-buang waktu, tenaga sama pikiran buat cari tahu privasi orang lain, lebih baik lakuin kegiatan yang produktif.
0: Iya deh, maaf, jangan marah dong, Re. Tapi ini tugas aku belum selesai tahu, bantuin dong.
1: Kebanyakan kepoin orang sih. Jadi tugasnya enggak beres-beres.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

Selamat siang untuk Aki. Hai Aki, Aki yang ada di Bukit Pelangi. Katanya kalau Aki pengen dengerin lagunya Agnes Monica yang Teruskanlah. Lagu old sih Rin, tapi enak deh, percaya. Percaya memang. Kalau Agnes udah nyanyiin lagu balad-balad kayak gini tuh tersayat hatiku gitu. Ditunggu ya Ki. Terus selamat siang juga untuk Dinda. Dinda jangan marah-marah. Dinda yang ada di Sukasari, katanya kalau Dinda pengen dengerin lagunya Bara Suara yang Terbuang Dalam Waktu. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin. Ditunggu. Satu lagi ada juga dari Nanda. Hai, selamat siang Nanda. Nanda yang ada di Bogor aja, katanya pengen dengerin lagunya Afgan yang sama Raisa dengan Tunjukkan. Boleh banget. Yuk langsung aja kita dengerin. Ini dia requestannya.

0: Mel, kamu mau makan apa hari ini?
1: Karena hari ini aku ulang tahun, semua yang dipesan biar aku yang bayar. Gimana?
0: Wih, beneran? Pesan apa aja, Bo?
1: Serius lah, hari spesial, Bo. Ayo kita rayakan.
0: Asik, asik, asik. Eh, Bang, pesan nasi goreng telur mata sapi 1, empek-empek kapal selamnya juga boleh deh 2, terus sama cemilan kentang nuggetnya juga 1 porsi, sama itu tuh pisang keju boleh deh buat cuci mulut.
1: Aduh, Aji mumpung nih. Tapi abis gak tuh segitu banyak pesenannya?
0: Abis kok, tenang aja. Lambung aku ini kan pekerja keras, jadi jangan khawatir. Aduh, kenyang banget ini mah.
1: Tuh, kan apa tadi aku bilang?
0: Iya sih, tapi gak apa-apa deh. Yang penting kan semua kamu yang bayar ya.
1: Dasar Ica, sayang tahu.
2: Tahukah kamu, ada 1,3 miliar ton sampah di dunia ini. Jangan buang-buang makananmu. Save the world.

0: 2, aku percaya setiap kamu pasti punya pengalaman soal pelayanan publik. Ada yang lancar, tapi ada juga yang bikin kecewa. Kalau kamu pengen cerita ataupun nanya-nanya soal layanan publik, jangan ragu nih. Sampaikan aja di Halo RRI Pro 1 RRI Bogor. Semua keluhan ataupun pertanyaan dari kamu, ini akan diteruskan ke pihak terkait supaya dapat tanggapan ataupun jawabannya. Halo RRI disiarkan setiap hari Senin, Rabu, dan juga Jumat, jam 9 sampai dengan jam 10 waktu Indonesia Barat di Pro 1 RRI Bogor, di FM 102 MHz, FM 104 MHz, dan AM 1242 KHz.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

Udah tahu belum? Sebuah suku Inuit di Kutub Utara justru menggunakan lemari es untuk mencegah makanan mereka cepat beku karena iklim di lingkungan mereka lebih dingin dari lemari es yang paling dingin.

0: adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Info Pro 2.

dan supporter Timnas Indonesia Ignatius Indro meminta skuad Garuda mengevaluasi penampilan saat bermain imbang tanpa gol melawan Malaysia. Indonesia saat ini mengoleksi 4 poin dari 2 pertandingan, sementara Malaysia juga mengantongi 4 poin dan Singapura 3 poin. Indro menilai Indonesia perlu mencetak gol sebanyak mungkin untuk menjaga peluang finish di posisi teratas grup. Ia juga meminta pelatih John Herdman melakukan evaluasi terhadap pola serangan, komposisi pemain, serta strategi jika skema awal tidak berjalan. Indro juga meminta supporter tetap memberikan dukungan kepada pemain, meski kritik terhadap pemain tim dan keputusan pelatih tetap diperlukan. Sementara itu, Kementerian Komunikasi dan Digital atau Komdigi menyatakan akan menindaklanjuti putusan Mahkamah Konstitusi terkait pemblokiran konten digital. MK sebelumnya memutuskan pemerintah wajib memberikan notifikasi digital atau pemberitahuan tertulis beserta alasan sebelum melakukan pemutusan akses terhadap konten digital yang dinilai melanggar hukum. Putusan tersebut tercantum dalam perkara nomor 311/PUU/2026 terkait uji materi pada pasal 40 ayat 2B Undang-Undang ITE. Pelaksana tugas Kepala Biro Hubungan Masyarakat Komdigi Farida Dewi Maharani mengatakan putusan MK bersifat final dan mengikat. Komdigi kini masih mempelajari materi putusan dan akan mengevaluasi kembali mekanisme pemblokiran konten. MK menilai kewajiban memberikan alasan dan pemberitahuan diperlukan untuk melindungi kepentingan publik sekaligus hak konstitusional pengguna ruang digital.

0: Teman Pro 2, buat kamu yang lagi cari-cari informasi tapi takut informasi yang tersebar di media sosial itu hoax nih Teman Pro 2, tenang, kamu bisa cek aja rri.co.id. Nah, rri.co.id ini itu adalah website punya RRI. Jadi, kamu bisa akses semua langsung dari smartphone kamu. Nggak perlu ribet, tinggal buka browser, ketik rri.co.id. Semua info hits langsung ada di tangan kamu. Cepat, akurat, dan yang pastinya terpercaya. Yuk, cek sekarang rri.co.id.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

Mari kita bacain lagi requestan-requestan yang udah masuk nih teman-teman Pro 2. Ada dari sebentar. Ih, ini sinyalnya. Ada dari Wahyu di Pondok Rumput. Hai Wahyu. Katanya kalau Wahyu pengen dengerin lagunya dari Lale Ilmanino yang bareng sama Hi-Fi. Dengar Alam Bernyanyi. Boleh banget, nanti lagunya aku puterin ya. Terus selamat siang juga ada Ardo. Hai Ardo. Ardo yang ada di Cimapus. Kalau Ardo katanya pengen dengerin lagunya dari Regar dengan Hallucination. Hallucination. Siap. Nanti lagunya aku ini puterin ya. Terus satu lagi ada dari Fidel. Hai. Selamat siang Fidel. Fidel yang ada di Yasmin, katanya kalau Fidel hari ini pengen dengerin lagunya Rizky Febian yang Adu Pandang. Boleh banget, lagunya juga udah aku siapin, tinggal tunggu diputerin. Langsung aja kali ya teman Pro 2. Oh iya teman Pro 2, untuk jam request tentunya masih dibuka sampai dengan mendekati jam 1 siang nanti di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Nah sekarang kita dengerin yuk, ini dia requestannya.

0: Caesar, rajin banget pagi-pagi udah pada bersihin selokan.
1: Loh, iya dong, kan hari ini kerja bakti. Sekalian nanam pohon juga, masa gitu aja kamu gak tahu?
0: Ah, kerja bakti lagi, capek tahu?
2: Capeknya cuma sebentar kok, tapi hasilnya lama, Raka.
0: Eh, Pak Budi, tapi emangnya sepenting itu ya?
2: Penting banget dong. Kalau lingkungan bersih, alam terjaga, kan hidup kita juga jadi nyaman.
1: Belum lagi nih, hari ini semua orang ikut, Pak. Ada yang habis dari masjid, dari gereja, ada yang dari pura juga. Kompak banget deh pokoknya.
0: Oh iya ya, beda-beda tapi tetap rukun.
2: Nah, itu namanya hidup selaras. Selaras sama alam, selaras sama budaya, dan sama sesama.
1: Kalau lingkungan dijaga, toleransi dijalanin, kampung kita pasti makin kuat.
0: Iya juga sih, hidup rukun gini rasanya adem banget.
2: Iya dong, karena dari kebersamaan, kita bisa wujudkan masyarakat yang adil dan makmur.
1: Yuk kak, dipegang sapunya. Selokan yang di sana juga masih nunggu dibersihin tuh.
0: Siap, hari ini aku ikut. Demi kebersihan kampung kita.
3: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
4: Teman terbaik kamu.

0: apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya pakaian basah kamu cepat kering. Pisahkan pakaian berat dan pakaian ringan kamu. Masukkan handuk kering ke dalam mesin cuci secara bersamaan. Manfaatkan pengering rambut untuk mengeringkan pakaian atau masukkan pakaian basah kamu ke dalam microwave dengan suhu 130 derajat Celcius selama kurang lebih 5 menit.

Sebelum aku bacain lagi requestan-requestannya, sambil nunggu juga nih yang belum ngelis di 0811-111-5222 ataupun lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital, ada kabar menarik dulu dari dunia teknologi teman Pro 2. Buat kamu yang suka penasaran sama perkembangan AI, jadi OpenAI baru aja memperkenalkan Dots. Ini tuh sebuah asisten kecerdasan buatan yang dirancang untuk selalu aktif ngebantu penggunanya bahkan selama 24 jam. Menariknya lagi di teman Pro 2, Dot sendiri hadir dalam bentuk kartun. Ih lucu ya, jadi kita bisa ngelihat wujudnya gitu deh. Tapi jangan salah, tentu kemampuannya bukan sekedar lucu-lucuan nih teman Pro 2. Asisten AI ini diklaim bisa ngebantu berbagai pekerjaan, mulai dari reservasi restoran, mengembangkan ide, sampai dengan ngerancang sebuah situs website. OpenAI nyebut kalau Dot sendiri dirancang untuk bisa bekerja secara mandiri dan juga menghasilkan sesuatu yang sesuai dengan gaya penggunanya. Jadi idenya bukan cuma menunggu kita kasih perintah, tapi bisa ngebantu mengerjakan berbagai proyek secara lebih produktif. Menarik ya teman Pro 2 ya. Nah ini menarik banget untuk ditunggu bersama Anthropic, Google, Meta, xAI, dan juga Nvidia. OpenAI berkomitmen memperkuat kontrol internal dan juga melibatkan auditor eksternal untuk memastikan sistem keamanan AI mereka tetap berjalan. Kita tunggu deh ya teman Pro 2, AI Dots ini nantinya benar-benar bisa jadi teman kerja digital kita nggak ya?

Banjir adalah bencana alam yang sering terjadi akibat curah hujan yang tinggi, penyumbatan aliran air, penurunan daya resap tanah, atau perubahan penggunaan lahan, sehingga penting untuk mengimplementasikan langkah-langkah yang efektif dalam mengurangi resikonya. Ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk mencegah banjir, baik secara individu maupun kolektif yang melibatkan pemerintah dan masyarakat. Salah satu langkah penting adalah memastikan sistem drainase atau saluran pembuangan berfungsi dengan baik dan bebas dari sumbatan. Membersihkan saluran air secara rutin dapat mencegah terjadinya genangan yang bisa menyebabkan banjir. Menanam pohon dan memperbanyak area hijau di sekitar rumah juga dapat membantu penyerapan air hujan. Tanaman memiliki kemampuan untuk menyerap dan menahan air, sehingga mengurangi limpasan permukaan yang menuju saluran pembuangan. Penerapan teknologi sederhana seperti pembuatan sumur resapan atau kolam penampungan air hujan juga bisa menjadi solusi untuk menampung air sementara, mengurangi volume air yang harus dibuang ke saluran. Masyarakat juga perlu sadar untuk tidak membuang sampah sembarangan, terutama di sungai, selokan, atau saluran air lainnya. Sampah yang menumpuk dapat menyumbat aliran air dan meningkatkan resiko banjir. Penggunaan paving block berpori yang memungkinkan air meresap ke dalam tanah adalah alternatif lain yang efektif untuk mengurangi genangan air. Dengan menggabungkan langkah-langkah pencegahan ini dan meningkatkan kesadaran akan pentingnya pengelolaan lingkungan, kita dapat secara signifikan mengurangi potensi banjir dan dampaknya.

teman-teman Pro 2, ini sudah memasuki waktunya sholat zuhur untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Ada beberapa lagu religi yang akan menemani kamu di siang hari ini sebelum nanti kita lanjut dengan jam request dan informasi menarik lainnya. Selamat menjalankan ibadah sholat zuhur untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin amin ya robbal alamin.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi. Kesulitan yang dihadapi hari ini akan membuatmu sukses di masa depan. Tak peduli seberapa baik atau buruk hidupmu, bangunlah setiap pagi dan bersyukur kamu masih memilikinya.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu.
2: Teman terbaik kamu.

0: saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Lakukan kebaikan sekecil apapun, karena kita tidak pernah tahu kebaikan apa yang akan membawamu ke surga.

Kita lanjut lagi nih teman Pro 2 untuk jam requestnya. Ada Zidan. Hai Zidan. Zidan yang ada di Tentara Pelajar. Katanya kalau Zidan pengen dengerin lagu dari game Clash Heroes dengan Stereo Heart. Siap, nanti aku puterin. Ini yang featuring Adam Levine ya. Nanti aku puterin ya. Ditunggu untuk Zidan. Terus ada Abi. Hai, selamat siang Abi. Abi pengen mendengarkan lagunya Lomba Sihir katanya, yang melompat lebih tinggi. Boleh Bi, nanti lagunya aku puterin. Abi di Bogor aja. Boleh. Kemudian ada juga dari Roro. Hai Roro yang ada di Ciampea. Kalau Roro pengen dengerin lagunya Lenka yang Trouble Is a Friend. Siap deh kalau begitu. Langsung aja yuk teman Pro 2, kita padetin. Ini dia requestan kamu.

0: Duh, panas banget deh. Padahal udah sore gini, tapi rasanya kayak di oven.
1: Ya nih, sekarang aneh banget cuacanya. Kadang panas, tiba-tiba nanti hujan.
0: Katanya gara-gara perubahan iklim tahu, pemanasan global bikin suhu bumi jadi naik.
1: Oh ya? Pemanasan global tuh sebenarnya karena apa sih? Polusi.

0: polusi juga salah satu penyebabnya. Terus, penggunaan energi berlebihan sama gas rumah kaca, itu semua bisa bikin lapisan ozon kita jadi rusak. Jadi, dia sinar matahari lebih kuat masuk ke bumi.
1: Serem banget ya. Terus, solusinya apa dong yang bisa kita lakuin?
0: Banyak sih sebenarnya. Dimulai dari hal-hal kecil nih misalnya. Hemat air, gunain transportasi umum biar nggak nambah polusi. Ngurangin plastik dengan bawa botol minum sendiri.
1: Oh gitu. Sekarang kan udah banyak yang bawa botol minum sendiri. Nah mulai besok aku juga mau bawa botol minum sendiri .
0: Nah gitu dong. Kalau kita peduli sekarang, bumi bisa jadi lebih sehat di masa depan.

Perubahan iklim terjadi akibat pemanasan global. Tapi kita bisa ikut mengatasinya. Mulai dari aksi kecil, mari jaga bumi untuk masa depan yang lebih baik.

0: Tahukah kamu, perbedaan kedua belah otak itu membawa perbedaan pola pikir. Perbedaan pola pikir itu pun mengakibatkan tipe orang menjadi berlainan. Identitas dirinya pun dapat dinilai dengan pola pikirnya. Otak kanan berpikir secara acak dan abstrak, sedangkan otak kiri berpikir secara sekuensial dan konkret. Kamu semakin paham bahwa cara berpikir sangat dipengaruhi belahan otak yang paling aktif, dan pola pikir pun menentukan tipe kepribadian. Tergolong tipe yang mana nih kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Aduh, entah kenapa tiba-tiba perut aku kerucuk-kerucuk. Eh, pas lihat jam, oh iya, udah waktunya makan siang. Kamu makan siang pakai apa hari ini nih, teman Pro 2? Nah, kalau misalnya aku belum bisa makan siang, Rin, tapi harus melek nih, gimana dong? Pilihannya rata-rata milihnya itu adalah kopi, ya nggak sih, teman Pro 2? Menahan lapar dan bikin melek. Kalau kata orang yang suka minum kopi seperti itu. Nah, buat kamu para pecinta kopi, mungkin udah akrab banget dengan ritual nyeruput kopi di pagi, siang, ataupun ketika butuh teman untuk begadang. Tapi pernah sadar gak sih, kalau secangkir kopi ternyata bisa melakukan lebih banyak hal di dalam tubuh kita. Sama ini, kopi emang identik sama kafein dan efeknya yang bikin mata melek. Ternyata kopi juga mengandung banyak senyawa lain yang bisa berinteraksi dengan tubuh kita nih, bahkan sampai mempengaruhi bakteri di dalam usus. Misal, kopi ini tuh ternyata bisa mengubah bakteri di usus kita. Ternyata kopi bukan cuma bekerja di otak ketika diminum. Nah, minuman ini juga berkaitan dengan perubahan mikrobioma, yaitu kumpulan mikroorganisme yang hidup di dalam saluran pencernaan kita. Ada studi yang diterbitkan dalam jurnal Nature Communication yang membandingkan orang yang rutin minum kopi ini dengan mereka yang nggak mengkonsumsinya. Kelompok yang bisa minum kopi kemudian diminta berhenti mengkonsumsi kopi selama 2 minggu. Hasilnya, konsumsi kopi berkaitan dengan perbedaan komposisi mikrobioma usus. Ketika mengkonsumsi kopi dihentikan, sejumlah perubahan pada mikrobioma dan metabolit ini juga ikut berubah. Setelah kopi kembali diminum, beberapa perubahan tersebut juga muncul lagi. Terus, minum kopi dikaitkan dengan resiko demensia yang lebih rendah. Selama ini, teman Pro 2, kopi dikenal sebagai minuman untuk menemani bekerja, penelitian, juga melihat kaitannya dengan kesehatan otak dalam jangka panjang. Dikutip dari Harvard Health Publishing, orang yang minum sekitar 2,5 cangkir kopi berkafein per hari punya resiko demensia 18% lebih rendah dibandingkan mereka yang minum sedikit ataupun tidak minum kopi sama sekali. Nah, kelompok ini juga mengalami penurunan kemampuan kognitif yang lebih sedikit. Biarpun kedengarannya menarik, temuan ini perlu dibaca dengan hati-hati. Penelitian ini memang menunjukkan adanya hubungan antara konsumsi kopi dan resiko demensia, bukan membuktikan bahwa minum kopi secara langsung bisa mencegah demensia. Hanya mengurangi resiko demensianya, tapi diminumnya juga harus secukupnya.

Teknologi Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: Pain. Please don't drive away.
1: Mel, kamu mau makan apa hari ini?
2: Karena hari ini aku ulang tahun, semua yang dipesan biar aku yang bayar. Gimana?
1: Wih, beneran? Pesan apa aja, Bol?
2: Serius lah, hari spesial, Bo. Ayo kita rayakan.
1: Asik, asik, asik. Bang, pesan nasi goreng telur mata sapi satu, empek-empek kapal selamnya juga boleh deh, dua. Terus sama cemilan kentang nuggetnya juga satu porsi. Sama itu tuh, pisang keju boleh deh buat cuci mulut.
2: Aduh, Aji mumpung nih. Tapi habis gak tuh segitu banyak pesenannya?
1: Habis kok, tenang aja. Lambung aku ini kan pekerja keras, jadi jangan khawatir. Aduh, kenyang banget ini mah.
2: Tuh, kan apa tadi aku bilang.
1: Iya sih, tapi gak apa-apa deh. Yang penting kan semua kamu yang bayar ya.
2: Dasar Ica, sayang tahu.
3: Tahukah kamu, ada 1,3 miliar ton sampah di dunia ini. Jangan buang-buang makananmu. Save the world.
4: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

Selamat siang untuk Ila. Hai Ila, Ila yang ada di Tajur. Kalau Ila siang hari ini pengen dengerin lagunya Ardito yang Teman Perjalanan. Nah, boleh Ila, nanti lagunya diputerin, ditunggu ya lah ya. Terus selamat siang juga untuk Aski. Hai Aski, Aski yang ada di Pondok Rumput. Katanya kalau Aski pengen dengerin lagunya dari Malik and the Essential dengan Stapak Sriwedari. Boleh banget. Teman Pro 2 yang belum ngelis, ayo ngelis. Udah mau habis nih waktu requestnya di jam siang 12 mendekati jam 1 siang ini nih teman Pro 2. Tinggal beberapa menit lagi. Jadi yuk langsung di list di 0811-111-5222 atau lewat live chat kita yang ada di aplikasi RRI Digital. Yang penting ketik nama kamu, lokasi kamu di mana, requestannya apa, format yang lengkap, itu yang aku duluin untuk bacain. Sekarang kita dengerin yuk, ini dia requestan kamu.

sedikit saja agar kita tahu artinya. Karena dalam kisah asmara tak semua harus bahagia. Beri jeda sedikit saja.

Harus apa sih supaya kamu dapat menurunkan berat badan dengan aman dan sehat? Atur ulang tujuan diet. Perbaiki mindset kamu bahwa tujuan diet bukan hanya untuk menurunkan berat badan saja, melainkan untuk menjaga pola hidup sehat dengan diet sehat. Mengonsumsi makanan sehat. Mulailah membatasi konsumsi makanan yang tidak sehat dan menggantinya dengan makanan sehat bergizi seimbang yang mengenyangkan dan juga mencukupi kebutuhan kalorimu per hari. Terapkan pola makan teratur. Biasakan untuk makan secara teratur sebanyak 3 kali sehari pada pagi, siang, dan malam hari. Di sela-sela waktu tersebut, kamu juga bisa mengonsumsi camilan sehat atau buah-buahan. Olahraga teratur. Lakukanlah olahraga secara rutin agar kalori yang terbakar di dalam tubuh bisa lebih maksimal. Pilihlah olahraga yang kamu sukai dan kamu bisa melakukannya selama 10 sampai dengan 30 menit setiap harinya.

Untuk Lia, hai Lia, Lia yang ada di Pakuan, katanya kalau siang hari ini Lia pengen dengerin lagunya Ivan Seventeen dengan Jangan Paksa Rindu. Siap, nanti lagunya aku puterin nih ya. Terus ada juga dari Bahrum. Assalamualaikum, selamat siang Karinda, apa kabarnya? Waalaikumsalam, alhamdulillah baik. Bahrum di Jakarta, mau request lagunya Justin Bieber dengan Off My Face. Selamat hari kesaktian Pancasila, semoga Indonesia makin maju, semoga Kakak Rinda panjang umur, sehat selalu, amin, dan dilancarkan rezekinya, amin amin ya robbal alamin. Doa terbaik juga untuk kamu Bahrum di Jakarta, nanti lagunya aku puterin, ditunggu ya. Terus selamat siang juga ada dari Cepi. Hai, selamat siang Cepi. Cepi yang ada di Pomad katanya kalau Cepi siang hari ini pengen dengerin lagunya Malcolm Todd dengan I Just Got a Man. Siaplah kalau begitu. Langsung yuk teman-teman, ini dia requestannya.

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Insinyur Haji Juanda Kartawijaya adalah pahlawan kemerdekaan Indonesia yang berasal dari Jawa Barat. Ia pernah menjabat sebagai Perdana Menteri ke-10 sekaligus sebagai Menteri Keuangan dalam Kabinet Kerja 1. Dalam masa jabatannya, sumbangsih terbesar yang dia berikan untuk Indonesia adalah Deklarasi Juanda di tahun 1957. Deklarasi Juanda menyatakan bahwa Laut Indonesia adalah termasuk laut sekitar, di antara, dan di dalam Kepulauan Indonesia menjadi satu kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

0: mau ke pasar aja, kok repot bener sih? Segala pakai bawa keranjang, risih ah.
1: Eh, jangan salah, bawa keranjang ke pasar juga salah satu bentuk cinta sama bumi.
0: Hah? Maksudnya?
1: Nih ya, setiap belanja di supermarket, pasar, atau toko kelontong, semua barang belanjaan pasti dibungkus dengan plastik kan? Coba bayangin, kalau orang belanja sampai puluhan kali sebulan, berapa banyak kantong plastik yang dipakai untuk bungkus barang-barang belanjaannya? Kalau cinta sama bumi, kita harus ikut berpartisipasi bikin bumi kita tetap sehat. Kita jaga baik-baik dari pencemaran lingkungan. Plastik tuh sulit banget terurai. Jadi, setiap sampah plastik yang dibuang, baru akan hancur secara alami dalam waktu sekitar 200 sampai 400 tahun.
0: Terus gimana dong?
1: Jadi, cara yang paling bijak ya dengan bawa kantong belanjaan atau reusable bag. Bawa wadah makanan dan minuman sendiri juga sudah ikut mengurangi penggunaan plastik kok.
0: Wah, bener juga ya. Kalau gitu, kita sayangi bumi yuk. Mulai dari diri sendiri, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.
1: Betul itu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Pro 2 untuk jam requestnya udahan dulu ya. Sekedar informasi di Pangrango 34 udah mulai redup nih. Tadi masih moncerang gitu kan ya, masih panas terang benderang, sekarang udah agak redup-redup. Jadi buat kamu yang akan melakukan aktivitas di siang hari sampai dengan malam hari nanti, jangan lupa perlengkapan musim hujannya dibawa. Mulai dari jas hujan, payung, sweater, baju ganti, minyak angin, ini usahakan selalu ada dalam tas ataupun bagasi kendaraan kamu supaya aktivitas kamu berjalan dengan sesuai rencana. Nggak lupa juga aku ngucapin makasih banget buat kamu yang udah ikutan request di sini. Mudah-mudahan lagu-lagunya yang aku puterin bisa menemani aktivitas kamu di siang hari ini. Tapi kamu jangan kemana-mana nih teman Pro 2. Abis ini bakalan ada informasi-informasi khususnya dari seputaran olahraga. Jangan kemana-mana.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

kabar dari dunia Formula 1 F1 ini dari Esteban Ocon. Nah, pembalap asal Prancis ini tuh memastikan diri bakal meninggalkan Haas pada akhir musim 2026. Artinya, kebersamaan Ocon dengan Haas sendiri dimulai sejak 2025 akan berakhir setelah musim ini selesai. Ocon menyampaikan kabar ini lewat media sosialnya. Biarpun keputusannya sendiri bukan sepenuhnya di tangannya, Ocon mengaku tetap bangga dengan apa yang sudah dia capai bersama Haas. Nah, yang menarik, Ocon juga menegaskan bahwa perpisahannya ini bukan berarti dia selesai di Formula 1. Dia bilang masih termotivasi dan masih punya ambisi untuk terus balapan di F1. Kalau dari pihak Haasnya sendiri, kepala tim Ayo Komatsu juga memberikan apresiasi atas kontribusi Ocon, terutama dalam membantu tim menghadapi perubahan regulasi dan juga mengembangkan mobil FV26-nya. Terus siapa yang bakal ngegantiinnya? Salah satu nama yang santer banget terdengar gitu kan ya, adalah pembalap F2 asal Brazil, ada Rafael Camara. Apakah bakalan taken menggantikan Ocon? Ditunggu aja informasi berikutnya.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya air di dalam jam tangan kamu bisa hilang? Masukkan jam tangan kamu ke dalam tumpukan beras dengan posisi kaca di bawah, diamkan selama kurang lebih 5 jam, dan cek secara berkala apakah airnya sudah hilang.

digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.

0: pasti udah pada tahu dong kalau Ronaldo ini memutuskan meninggalkan camp pelatihan timnas Portugal menjelang pertandingan melawan Denmark. Keputusan ini muncul setelah pelatih Portugal, Jorge Jesus, ini memutuskan Ronaldo tidak akan menjadi starter dalam pertandingan tersebut. Lewat media sosialnya, Ronaldo mengatakan keputusan meninggalkan tim diambil setelah berbicara dengan pelatih dan presiden Federasi Sepak Bola Portugal. Ronaldo juga menyebutkan suatu saat nanti dirinya akan menjelaskan alasan sebenarnya di balik keputusan tersebut. Untuk sekarang, dia memilih mendoakan yang terbaik untuk Portugal dan rekan-rekan timnya. Sementara itu, Jorge Jesus menegaskan keputusan soal susunan pemain merupakan tanggung jawabnya sebagai pelatih. Dia juga mengatakan fokus Portugal saat ini adalah menghadapi Denmark, bukan persoalan Ronaldonya. Sebelumnya, Ronaldo juga hanya duduk di bangku cadangan ketika Portugal mengalahkan Norwegia 2-1. Situasi ini kemudian memunculkan ketegangan di internal tim. Bahkan Presiden Federasi Sepak Bola Portugal disebut sudah datang ke Copenhagen untuk mencoba meredakan situasinya. Namun, Ronaldo akhirnya tetap meninggalkan camp. Dan dengan kondisi ini, Portugal harus menghadapi Denmark tanpa Ronaldo sebagai starter. Yang menarik untuk ditunggu, apakah sang kapten nantinya tetap akan dimainkan sebagai pemain pengganti atau justru benar-benar absen di pertandingan yang ini teman Pro 2.
1: Yang baru di Pro 2 FM.

0: apa yang ada di pikiran Anda saat mendengar kata perang? Kekacauan, penembakan, atau bahkan pembunuhan. Namun bukan itu yang terpikirkan oleh pria asal Swiss ini. Kala menyaksikan peperangan di depan matanya saat perjalanan bisnis di Solferino, Italia Utara. Ia malah memutuskan untuk menghentikan perjalanannya dan mengajak penduduk setempat untuk membantu memberikan bantuan medis kepada para tentara yang terluka dari kedua kubu tanpa pandang bulu. Pengalamannya itu ia tuangkan dalam sebuah buku Souvenir de Solferino atau Kenangan Solferino yang kelak menjadi tonggak terbentuknya organisasi kemanusiaan internasional. Ialah Bapak Palang Merah Dunia, Henri Dunant.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: nanti siang, jadikan kita datang ke meet and greet-nya Aliando?
1: Pasti jadi dong. Duh, jangan sampai telat nih.
2: Tapi, itu kan acaranya masih jam sekolah.
0: Alah, udah kabur aja kita pas istirahat. Sekali-sekali gak apalah.
1: Iya sih, Mai. Kan gak setiap hari ini.
2: Enggak, aku gak ikut.
0: Payah kamu, Mai. Udah, kita berdua aja deh, Ras.
1: Oke.
0: Laras, ayo nanti keburu ketahuan guru.
1: Iya, ini juga cepet-cepet kok.
3: Hei, kalian yang di sana, berhenti.
1: Wah, Sar, kita ketahuan.
3: Mau kemana kalian?
0: Kita mau...
3: Kalian mau bolos ya? Keterlaluan. Kalian tahu, dengan bolos, kalian sudah belajar korupsi waktu. Mau jadi apa kalian kelak? Sebagai pelajar, tugas kalian adalah belajar. Sekarang, berdiri di depan kelas kalian.
4: Baik, Pak. Maafkan kami.
5: Hindarilah korupsi, mulai dari hal kecil, dan mulai dari sekarang.

2, Barcelona Femini meraih kemenangan telak 6-0 atas AS Roma di Liga Champions Wanita. Ini di hari Rabu 30 September 2026. Hasil ini memperpanjang tren positif Barcelona setelah sebelumnya mengalahkan Paris FC. Nah, bermain di Stadion de la Trefontaine, Barcelona langsung menguasai permainan lewat penguasaan bola sejak awal pertandingan. Caroline Graham Hansen ini menjadi ancaman utama melalui aksinya di sisi kanan dan pergerakan antar lini. Graham Hansen membuka keunggulan Barcelona di menit ke-19 lewat aksi individu yang diakhiri penyelesaian yang akurat. Nah, pemain asal Norwegia ini tuh ngebawa bola dari lini tengah sebelum melewati beberapa pemain Roma. Barcelona kemudian menggandakan keunggulan di menit ke-39 lewat gol bunuh diri dari Oladipo. Golnya sendiri berawal ketika kombinasi Esme Brooks dan juga Claudia Pina yang berusaha membangun serangan. Nah, memasuki babak kedua, maksud aku teman Pro 2, Barcelona itu semakin agresif dan juga menambahkan keunggulan melalui Pina pada menit ke-54. Nah, penyerangan ini memanfaatkan umpan dari Ewa Pajor yang mencetak gol ketiga Barcelona. Graham Hansen kembali mencatatkan namanya di papan skor di menit ke-60. Kemudian Barcelona melakukan sejumlah pergantian pemain dan memberikan kesempatan bermain kepada Aitana Bonmati setelah 30 menitan lah ya teman Pro 2. Aicha Kamara, Carla Julia, Rosalia, dan juga kiper Rene Van Asten juga mendapatkan kesempatan tampil di pertandingan ini, teman Pro 2. Nah, Barcelona menutup pertandingan dengan skor 6-0 dan juga mengukuhkan posisi mereka di puncak klasemen dengan mengantongi 6 poin.

0: Harganya berapa? Cuma 250 juta. Wah, murah banget.
1: Kapan ya jadi sultan? Eh, Pit, mau kerja gampang tapi cepat kaya enggak?
2: Ngapain? Ngepet.
1: Yeah, bukan. Jadi trader. Kita deposit uang di awal tapi bisa dapat untung miliaran kalau menang. Tuh. Lihat deh. Dia ini trader. Sekarang udah jadi afiliator. Umur 25 udah bisa hidup mewah.
2: Aduh, flexing doang itu mah. Supaya banyak yang gabung. Padahal nih ya, sistemnya gak akan ada yang menang. Malah nanti uangnya masuk ke kantong si afiliator. Kan rugi di kita.
1: Masa sih? Padahal aku sempat percaya loh.
2: Trading sih gak masalah. Tapi harus pastiin legalitas platform tradingnya berizin Bappebti atau OJK. Harus paham juga nih soal resiko sama hasilnya.
1: Ngeri ya. Padahal niat pengen jadi sultan malah bisa stres karena duit hilang.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

teman Pradua, kamu tahu gak sih kalau sekarang nih kita lagi ada relay seleksi bintang radio 2026 tingkat Korwil ke-12. Seperti apa sih? Yuk kita langsung ikutin teman Pradua seperti apa suasananya.

2, itu dia penampilan dari 6 peserta perwakilan dari Satuan Kerja RRI Bandung, RRI Bogor, dan RRI Cirebon. Kamu jangan lupa juga pastinya untuk dukung bintang radio favorit kamu di bintangradio.rri.id. Ikuti terus perjalanannya teman Pro 2 sampai nanti ke Bintang Radio Nasional 2026. Kalau gitu ya pamit, see you!

Bintang Radio Korwil 12, teman-teman Produa Radio Republik Indonesia. Waduh, keren-keren ya teman-teman Produa ya. Ada yang bawain lagu dari Sunda, ada juga dari daerah-daerah lain. Ini perwakilan dari Bandung, Bogor, dan juga Cirebon, teman-teman Produa. Kira-kira siapa ya yang bakalan mewakilkan Jawa Barat ke tingkat nasional nanti? Jangan lupa untuk dukung favorit kamu nih teman Produa. Ini juga bisa kasih dukungan supaya favorit kamu ini bisa dapat jadi peserta favorit. Aduh, maaf, mana nih ininya nih. Nah, langsung aja di Bintang Radio RRI.id. Kamu di situ bisa kirim dukungan kamu untuk finalis favorit kamu. Gitu deh. Nih, masih ada informasi-informasi lainnya tentunya teman-teman Produa yang bisa kamu ikutin. Jangan kemana-mana.

0: sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Hari Hak Asasi Manusia dirayakan setiap tahun di seluruh dunia pada 10 Desember. Hayo, jangan sampai lupa ya.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

adalah kerabat dekat manusia dengan 97% kesamaan DNA. Memiliki kecerdasan yang tinggi dan mampu merasakan emosi sama seperti kita. Mereka menjelajahi setiap penjuru hutan dengan menebarkan biji-bijian agar regenerasi tanaman terjaga dan memastikan sumber udara bersih, sumber air, sumber pangan, dan sumber bahan baku obat-obatan tetap tersedia. Kehilangan mereka berarti kehilangan hutan tropis yang akan menimbulkan bencana ekologis, perubahan iklim, dan bencana alam. Kita manusia bisa mencegah terjadinya bencana dengan melindungi mereka di habitat alaminya. Mereka adalah orang hutan, sang penjaga hutan tropis Indonesia.

Masih dari kawasan Pangrango 34 Bogor di 106,82 RRI Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2. Lanjut lagi yuk, apa tuh informasinya teman Pro 2? Buat kamu yang lagi mau pergi-pergian gitu kan di bulan ini ataupun di esok hari, tapi masih pengen dengerin informasi-informasi lagu-lagu yang disajikan oleh Pro 2 RRI Bogor, tenang aja, bisa kok. Kamu download aja aplikasi RRI Digital di Play Store ataupun di App Store kamu, dan ini gratis teman Pro 2. Kamu tinggal download, bikin akun kamu, kamu bisa deh dengerin siaran di Pro 2 Bogor. Ataupun kamu juga bisa banget untuk dengerin siaran di RRI manapun yang ada di Indonesia ini. Misalnya, aku pengen dengerin RRI Jakarta, bisa. Aku pengen dengerin RRI Bandung, bisa. Aku pengen dengerin RRI Bogor, jelas bisa teman Pro 2. Di situ juga bukan cuman untuk dengerin siaran aja, banyak fitur-fiturnya. Kalau misalnya penasaran sama fitur-fiturnya apa aja, karena aku gak akan nyebutin satu-satu, banyak teman Pro 2, langsung aja download di Play Store ataupun di App Store RRI Digital.

0: Pancasila mengajarkan kita untuk toleransi beragama.
1: Pancasila mengajarkan kita untuk menyadari persamaan derajat, hak, dan kewajiban di antara sesama manusia.
0: Pancasila mengajarkan kita untuk bersatu dalam keberagaman suku bangsa dan adat istiadat.
1: Pancasila mengajarkan kita untuk membangun perilaku menghargai pendapat dalam musyawarah mufakat.
0: Dan Pancasila juga mengajarkan kita untuk bersikap adil terhadap sesama.
2: Kuatkan gerak langkah bangsa Indonesia dengan menjunjung tinggi Pancasila sebagai landasan dalam berpikir dan bertindak. Karena kita satu jiwa Pancasila.
3: Pro 2 FM,
4: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu.

Di hampir setiap bulannya teman Napra 2 di bioskop-bioskop, di YouTube-YouTube, ataupun di manapun gitu teman Pro 2 ya. Kayaknya kalau misalnya untuk film, untuk cerita horor itu kayaknya nggak pernah kehabisan tempat di Indonesia. Nah, ketika genre lain datang dan pergi mengikuti tren, ternyata film horor, cerita-cerita horor justru terus bermunculan. Kenapa ya bisa begitu? Salah satu alasannya karena ceritanya sendiri memang dekat dengan kehidupan masyarakat Indonesia. Dari kecil kita udah akrab dengan cerita tentang yang serem-serem gitu kan ya teman-teman Pradua ya. Nah, kekayaan cerita rakyat ini akhirnya jadi bagian ataupun bahan yang gak ada habisnya untuk industri perfilman dan juga perdongengan, perceritaan. Selain itu, nonton horor juga punya sensasi tersendiri loh. Kita sengaja mencari rasa tegang, kaget, bahkan deg-degan, apalagi kalau nontonnya bareng teman ataupun keluarga. Nah, takutnya bareng-bareng, setelah film selesai malah jadi bahan obrolan cukup panjang. Dari sisi industri, film horor, cerita-cerita horor juga menarik karena nggak selalu membutuhkan biaya produksi sebesar genre tertentu. Ditambah lagi promosi lewat media sosial, ini bisa bikin sebuah cerita viral bahkan sebelum filmnya tayang. Contohnya, KKN di Desa Penari. Ceritanya lebih dulu viral lewat Twitter di 2019 sebelum kemudian diadaptasi jadi novel dan juga film. Filmnya bahkan berhasil menarik sekitar 10 juta penonton nih teman Dua. Jadi film-film cerita-cerita horor di Indonesia ternyata bukan cuma soal hantu dan juga jump scare. Ada budaya, cerita rakyat, media sosial, sampai dengan strategi industri di belakangnya.

0: keren banget nih, katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih, ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Iya, itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Anum Radio, sejumlah peneliti kecerdasan buatan termasuk Joshua Benkyo dan juga Geoffrey Hinton mengingatkan pemerintah soal potensi yang disebut sebagai ledakan kecerdasan AI. Dalam riset yang melibatkan 22 penelitian, mereka ini ngebahas kemungkinan AI nantinya tuh bisa melakukan penelitian dan pengembangan AI secara otomatis. Nah, kalau misalnya ini terjadi, perkembangan AI bisa melaju sangat cepat bahkan dalam hitungan bulan. Tentu ada manfaatnya, misalnya untuk bidang kesehatan, teknologi, tapi resikonya juga gak kecil. Mulai dari ancaman cyber, biologis, berkurangnya kendali manusia, sampai dengan potensi konflik antar negara. Makanya nih, para peneliti meminta pemerintah mulai bersiap terutama dengan meningkatkan transparansi, mengendalikan laju pengembangan AI, dan juga menyiapkan rencana darurat. Biarpun begitu, mereka menegaskan ledakan kecerdasan AI belum tentu terjadi, dan teknologi saat ini disebut belum mencapai ambang yang diperlukan meski perkembangannya mulai mendekati batas tersebut. Jadi, AI belum mengambil alih dunia nih teman Pro 2, tapi para peneliti meminta pemerintah jangan sampai baru bersiap ketika semuanya sudah terlambat.

0: Mengenal Rempah Nusantara bersama Parni Hadi, Relawan Indonesia. Serai atau sereh?
1: Bisa dibuat minuman yang dikenal wedang seri dalam bahasa Jawa. Diminum hangat-hangat, dar sesak bisa langsung lega. Bisa dibuat minyak wangi atau minyak sereh wangi, citronella oil. Minyak sereh termasuk jenis minaat siri atau essential oil. Minyak sereh wangi Indonesia banyak dicari dunia. Sayang, kita kurang peduli. Ayo peduli tanaman asli Indonesia. Bumi Indonesia subur. Sereh gampang tumbuh. Ayo tanam sekarang. Mari swasembada pangan dan obat Indonesia.

Teman Pro Duel, mendekati jam 3 sore, itu tandanya aku harus mulai pamit undur dari kebersamaan kita. Dan sekalian informasi, teman Pro Duel, di jam 14.54 ini kita sudah memasuki waktunya sholat asar untuk daerah Bogor dan sekitarnya. Selamat menjalankan ibadah sholat asar untuk kamu yang menjalankan. Semoga ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Amin amin ya robbal alamin. Nah teman Pro Duel, terima kasih buat kamu yang udah stay tune, yang udah ikutan request-request, ikutin terus rangkaian acara yang ada di Pro 2 RRI Bogor sampai dengan mendekati tutup siaran nanti. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Rida Marlita pamit undur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

Kamu baru saja mendengarkan Santai Siang di Pro 2 FM RRI Bogor. Pro 2 FM RRI Bogor, teman terbaik kamu.

0: Here, your partner in fun, Lati Putri.
1: Pro 2 FM, teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2. Aku balik lagi di sore ceria. Seperti biasa, nemenin kamu dari jam 3 ini sampai jelang jam 7 malam nanti ya. Nanti juga kita bakalan ngobrol-ngobrol.

Ada sebanyak 70 siswa yang terlibat, ada 45 siswa paduan suara dan 25 siswa orkestra. Kenapa selalu lagi-lagi SMK Negeri 2 Cibinong yang dipercaya? Karena memang di SMK Negeri 2 Cibinong ini ada jurusan musik gitu ya. Dan salah satu sekolah yang punya jurusan musik. Jadi menjadi pengisi AUBD karena punya jurusan seni musik yang mendukung pelaksanaan kegiatannya gitu. Persiapan penampilannya sih katanya berlangsung sekitar 3 minggu loh. Mereka latihan dengan tantangan menyatukan instrumen dan juga paduan suara biar harmonis gitu ya teman Pro2. Di antara 70 orang terlibat, AUBD membawakan Mars Pancasila, Gugur Bunga, dan juga Pancasila Rumah Kita.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

beberapa hari lalu bayi anak jantan ini lahir sekitar pukul 7 malam. Dan uniknya hanya sekitar 20 menit setelah lahir, bayi gajah ini sudah bisa langsung berdiri. Aduh, gemes sekali. Saat ini Lisa dan anaknya masih dalam pemantauan tim untuk memastikan keduanya tetap sehat. Mudah-mudahan sih gak ada

0: Pas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Tahukah kamu? Indonesia merupakan salah satu produsen kopi terbesar di dunia dengan produksi mencapai 639 ribu ton pada tahun 2016. Beberapa jenis kopi Nusantara bahkan dikenal oleh penikmat kopi di seluruh dunia seperti kopi Toraja, kopi Lampung, kopi Mandailing, maupun kopi Aceh. Bahkan kopi luwak yang merupakan kopi hasil fermentasi dari binatang luwak atau musang sangat terkenal kenikmatannya sehingga harganya sangat mahal. Bahkan bisa mencapai jutaan rupiah per kilogram. Jadi banggakan dengan buatan Indonesia?

Indonesia. Turismo memastikan gelar juara setelah mengalahkan pemanah Filipina pada pertandingan final. Atlet berusia 20 tahun ini menang tipis 139-137 di Okazaki,

depan menghadapi perkembangan zaman. Menurutnya, penerapan nilai-nilai Pancasila perlu menyesuaikan perubahan kehidupan sosial, termasuk maraknya perundungan dan penghinaan melalui media sosial. Ia menilai tindakan merendahkan, memfitnah, serta menyebarkan informasi yang merugikan orang lain bertentangan dengan nilai kemanusiaan dalam Pancasila. Demikianlah info Pro 2 pada sore hari ini. Terima kasih banyak atas atensi kamu. Selamat sore dan sampai jumpa.

0: digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Teman terbaik kamu.

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru PLTH, pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Sore Ceria.
1: Sore Ceria disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor dan Cirebon.
2: Sore Ceria Pro 2 FM. Teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM teman terbaik kamu. Hai, selamat sore teman Pro 2, masih di Sore Ceria barengan sama Melati Putri. Kali ini kita masuk ke Sore Ceria berjaringan barengan sama teman-teman Pro 2 yang ada di Bandung, Bogor dan Cirebon. Apa kabar kamu teman Pro 2? Kalau di Bogor saat ini lagi hujan ya. Udah beberapa

0: udah mulai hujan juga. Wajar tapi karena Kota Bogor ini kan memang kota hujan ya teman Pro 2. Yang pasti di sore ceria berjaringan kali ini di studio Pro 2 FM Bogor sudah hadir mahasiswa dari STIKI Bogor, dan gak cuma mereka berdua aja tapi ditemani juga sama Pak Rektornya. Selamat sore Pak Indra.
1: Sore Mbak Melati.
0: Ada Fitri dan juga Aksal ya.
2: Iya Kak. Gitu.
0: Oke, panggilannya apa sih kamu?
2: Aksal.
0: Aksal.
2: Iya Kak.
0: Aksal, Fitri ditemani sama Pak Rektor Pak Indra ya.
3: Betul.
0: Senang banget sore hari ini bisa ngobrol-ngobrol dan bisa kedatangan Pak Rektor juga ke studio Pro 2 FM, karena topik kita di hari ini adalah mau dengerin cerita mereka KKN di luar negeri teman Pro 2. Siapa tahu bisa jadi inspirasi gitu ya, atau untuk kamu yang kayak jadi pengen punya pengalaman serupa. Tapi sebelumnya karena bertepatan juga hari ini di tanggal 1 Oktober 2026 kita juga memperingati setiap tahunnya sebagai Hari Kesaktian Pancasila ya. Teman-teman pasti tadi ikut upacara enggak? Pagi enggak?
3: Enggak Kak, kita kerja soalnya.
0: Iya. Biar teman Pro 2 tahu konteksnya. Jadi Fitri sama Aksal ini sekarang lagi magang di RRI Bogor ya.
3: Betul Kak.
0: Udah berapa lama?
2: Udah hampir 1 bulan Kak.
0: Hampir 1 bulan
3: ya? Iya, 1 bulan sekarang.
0: Tadi pagi kerja tapi gak ikut upacara. Oke, tapi ngomongin soal Hari Kesaktian Pancasila, apa yang terbersit di kepala kalian berdua? Maksudnya apa tuh nilai-nilai Pancasila gitu?
3: Oke, dari siapa dulu nih Kak?
0: Boleh, Fitri dulu boleh.
3: Kalau bagi saya, hari lahir Pancasila itu bukan sekedar seremoni tahunan ya Kak, melainkan pengingat atas kewajiban moral dan intelektual. Pancasila juga adalah benteng etika politik, kompas kebenaran, kebenaran, dan pondasi perjuangan.
0: Ini berat banget nih pola pikirnya nih.
3: Iya,
0: nih Kak. Jangan-jangan hasil KKN di luar negeri begini nih. Ya.
3: Mantap Kak, mantap.
0: Mantap. Tapi dari poin-poin yang kamu sampaikan gitu ya, bener gak sih kalau sehari-hari itu kamu implementasikan? Contohnya kalau lagi apa dan ngapain? Misalnya lagi kerja di sini ya, lagi magang di sini. Apa yang kamu implementasikan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila?
3: Ya untuk kebenaran nih Kak, saya berusaha untuk jujur apapun itu di mana dan kapanpun dengan siapapun. Nah, gitu saya selalu mengusahakan kejujuran dan kebenaran itu untuk dari diri saya sendiri dan untuk orang lain.
0: Oh, jadi kalau di pekerjaan jujur, di pertemanan juga jujur ya. Gitu ya. Gak ada peres-peres, bohong-bohong gitu gak ada ya. Iya, berarti green flag nih Fitri. Kalau Aksal gimana?
2: Bagi saya sih Hari Kesaktian itu menjadi momentum untuk mengingat bahwa perbedaan bukan alasan untuk terpecah. Justru dengan berpegangan pada nilai-nilai Pancasila, kita bisa menjaga kesatuan dan kebersamaan sebagai satu bangsa.
0: Wih, apa yang kamu temukan di sini, ada yang signifikan gak sih perbedaannya? Misalnya apa, beda latar belakang gitu ya, ya ketemu sama teman-teman di sini
2: ada
0: ya?
2: Ada sih Kak.
0: Beda generasi.
2: Generasi juga ada banyak Kak. Banyak banget di sini.
0: Gimana kerja sama orang yang beda generasinya sama kamu?
2: Menurut saya sih asik banget Kak.
0: Oh ya?
2: Iya benar.
0: Kenapa?
2: Karena kalau misalkan di atas generasi kita tuh kita bisa banyak pengalaman dari mereka Kak.
0: Oh gitu.
2: Gitu. Banyak belajar dari mereka juga gitu.
0: Oke. Nah kalau menurut Pak Indra seperti apa sih Pak sebenarnya remaja di Indonesia saat ini tuh harusnya menerapkan dan juga mengimplementasikan nilai-nilai Pancasila? Menurut Pak Indra nih ya, masih diterapkan atau enggak sih sama mereka?
1: Baik, untuk kesaktian Pancasila ya, kita sekarang ini memasuki dalam relevansi yang dimana memang kesaktian Pancasila ini adalah sebagai momentum, yaitu untuk memperkuat persatuan bangsa, kemudian juga menjaga toleransi. Nah, kita berbicara di perspektif dari digital, era digital ya, bagaimana Pancasila ini menjadi pedoman dalam menghadapi hoax ya, ujaran kebencian, kemudian toleransi dan perpecahan sosial. Nah, di sini kesaktian Pancasila itu bukan hanya sekadar diperingati, tapi bahasanya kita kan selalu memperingati dengan upacara. Nah, di sini kita juga dibuktikan bagaimana tindakan nyata, integritas, keadilan dan tanggung jawab kita sebagai warga negara. Artinya Pancasila itu sebagai pedoman hidup kita, Mbak. seperti itu Mbak.
0: Masih Bapak masih lihat nggak nilai-nilai itu diterapkan sama anak-anak muda? Sekarang generasinya yang muda itu generasi Z ya?
1: Iya.
0: Masih betul. Ada nggak Pak kalau menurut Bapak secara pribadi?
1: Masih ada diterapkan nilai-nilai Pancasila itu karena salah satunya Pancasila ini bisa kita terapkan dalam pekerjaan. Bagaimana cara mahasiswa, terutama mahasiswa STITKI, saya mengajarkan untuk bagaimana mereka bisa hidup disiplin, kemudian juga kejujuran tadi yang oleh Fitri sudah terapkan. Nah, ini menjadi salah satu pedoman untuk perguruan tinggi kita, menjadi salah satu perkembangan yang sangat signifikan untuk majunya dan berkembang kampus ya, seperti itu.
0: Jadi kalau di kampus di STITKI khususnya, itu Bapak melihat juga ya calon mahasiswa atau mahasiswa yang sedang berkuliah di sana itu wajib ya Pak punya nilai-nilai seperti itu ya.
1: Iya,
0: dimonitor
1: betul,
0: ya Pak ya.
1: Betul, saya monitor sekali itu.
0: Oke. Okay. Kalau ada nilai yang misalnya kurang dan perlu ditambah, itu kira-kira di bagian mananya nih Pak?
1: Kita gini kan Mbak ya, dalam perguruan tinggi kita ada yang namanya mata kuliah kewarganegaraan.
0: Yeah.
1: Nah, di sini kita memberikan edukasi tentang bagaimana Pancasila ini kita terapkan untuk menjadi tata tertib di kampus. Karena persoalan Pancasila ini bersangkutan dengan kita sebagai warga Indonesia untuk mengedepankan beberapa aspek, terutama ya salah satunya mahasiswa ini bisa beredukasi untuk junior-juniornya yang akan masuk nanti.
0: Iya, jadi kalau yang senioritas, yang senior-seniornya galak itu nggak ada di STITKI ya Pak?
1: Insya Allah, mudah-mudahan.
0: kita tanya sama Fitri sama Asal, bener nggak sih? Kalau di STITKI nggak ada senior-senior galak?
3: Alhamdulillah nggak ada sih Kak.
0: Nggak ada ya?
3: Iya, lebih ke membantu. Kita di sini bukan senioritas, tapi kita belajar berkembang.
0: Oke.
3: Okay. Bersama.
0: Oke, okay. Nah Fitri boleh agak lebih dekat sama mikrofon ya?
3: Oke. Okay.
0: Suaranya agak hilang tadi.
3: Iya.
0: Tapi yang pasti kalian ini udah berarti sekarang kalian seniornya ya berdua ya?
2: Betul.
3: Senior.
0: Yes. Udah senior
1: mahasiswa
0: ya karena
1: senior.
0: Iya, mahasiswa senior. Berarti kalian yang punya junior dong sekarang.
3: Iya.
0: Betul. Susah enggak tuh kayak membimbingnya atau mereka kebanyakan jalan sendiri aja atau ada yang reach out untuk nanya-nanya? Modelnya seperti apa sih?
3: Ada juga yang nanya-nanya gitu, ada juga yang ya udah dia sendiri-sendiri gitu, Kak.
0: Oh, beda-beda. Memang
3: iya.
0: Ya pasti saling berkenalan kan gitu ya, bersama-sama ya.
2: Benar.
0: Oke, tapi karena mereka sekarang udah senior teman pro 2, aku taunya dari mana? Karena mereka sudah melakukan KKN ya.
3: Betul.
0: Nah, kamu boleh ceritain gak sih KKN-nya kok bisa di Thailand katanya?
3: Ayo. Saya dulu nih. Oke, pertama awal dari dosen dulu ya Kak.
0: Nah, jadi kamu diarahkan sama dosen?
3: Iya, kita dikasih kabar kalau angkatan kalian ini first time nih KKN ke luar negeri, ke Thailand. Karena salah satu dosen kita yaitu udah pernah KKN juga di Thailand.
0: Oke.
3: Jadi dibawalah kita.
0: Berapa orang tuh?
3: Kita
2: 10 orang sama dosen.
0: Sama dosen bersepuluh jadinya?
3: 12 orang sih.
0: 12 orang sama dosen. Oke.
3: Okay. Mahasiswa 9, dosen 3.
0: Oke. Okay. Termasuk berarti Fitri dan Aksal ya?
2: Iya, betul.
0: Itu berapa lama kalian di Thailand?
3: Kurang lebih 2 minggu.
0: 2 minggu? KKN-nya di tempat mana? Apakah apakah di kantor atau di mana?
3: Di boarding school sih Kak kita.
0: Oh, di sekolah.
3: Iya, betul.
0: Kalian ngapain di situ?
3: Kita kayak biasa aja sih Kak, kita nginein program, ada program kelompok, ada program individu juga.
0: Jadi kalian masing-masing bikin program, lalu sebagai kelompok bersembilan itu bikinin program.
2: Betul, Kak.
0: Untuk sebuah sekolah di Thailand.
3: Iya.
0: Apa programnya?
3: Program unggulan kami yaitu membuat
2: desain grafis Kak.
3: Iya.
2: Menggunakan aplikasi Canva.
0: Oh, jadi kamu ngajarin mereka menggunakan aplikasi itu. Emang di sana belum
2: Bukannya belum sih kak,
3: tapi masih awam.
2: Masih awam gitu. Oh, gitu. Masih belajar juga mereka.
0: Oh, iya. Ini sekolahnya sekolah apa? Menengah atau?
2: SMP sama SMK.
0: Oh, SMP dan SMK. Oke, oke, oke. Dan mereka belum familiar dengan itu ya.
2: Betul, iya.
0: Kak. Paling ada 1-2 yang bisa gitu ya.
2: Iya.
0: Jadi kalian ngajarin mereka menggunakan Canva.
2: Iya.
0: Terus gimana selama di sana? Ada kendalanya enggak? Bahasa sih kayaknya ya,
3: bahasa.
0: Kayak.
3: Nah,
0: udah pasti. Aku ngebayangin tuh kayak nomor 1 bahasa lagi. Kak. Apa gimana salamnya? Sawadikap.
2: Sawadikap.
1: Sudah hafal mereka. Lalu, coba yang lain mana?
0: yang lain apa? Ada bahasa baru enggak yang kalian pelajari?
2: Kapun kap.
0: Tuh apa?
3: Terima kasih.
0: Oh, kapun kap.
3: Ya, kakaknya nih suai. Ya, cantik.
0: Suai. Tapi susahnya suka ada sengau-sengaunya
3: ya,
0: gitu.
3: Iya, betul,
0: ya. Suka kayak con gitu ya.
3: Sengau.
0: Oke, oke. 2 minggu lagi di sana, terus gimana keterbatasan bahasa itu kalian mengatasinya?
3: Mengatasinya dengan cara kita memakai bahasa isyarat, Kak. Iya.
2: Pakai bahasa isyarat itu juga, Kak.
0: Karena kalau nggak salah mereka Inggris juga nggak terlalu fluent ya?
2: Betul, Kak. Terus juga alhamdulillah kan di sana kita kan di bagian Thailand Selatan ya, Kak. Nah, di situ kita menggunakan pakai bahasa Melayu juga, Kak.
0: Kampungnya Jirayut dong.
3: Iya.
2: Iya, kampungnya Jirayut.
0: Apa ya nama?
3: Jadi
0: kampungnya?
3: Adalah sedikit ngerti bahasa Melayu. Betul. Dari kita.
0: Kalau Melayu berarti masih bisa lah sedikit-sedikit ya. Sama agak mirip Malaysia sama Melayu yang di Indonesia.
2: Betul,
0: ya.
2: Betul.
0: Enggak terlalu beda jauh ya.
2: Iya.
0: Jadi di Thailand Selatan untungnya majority bahasanya Melayu ya di sana. Oke. Kalian lihat ada perubahan yang signifikan gak sih antara anak-anak sekolahan di sana sama di Indonesia, dari mulai kayak pergaulannya, cara mereka bersosialisasi atau cara mereka belajar, atau sama aja?
3: Sebenarnya sama aja sama sih, Kak, kalau saya.
0: Karena masih Asia juga kali ya. Budayanya masih beda-beda tipis gitu ya.
2: Iya, betul, Kak.
3: Terus juga ramah-ramah juga.
1: Betul.
3: Nih, Kak, dia.
1: Iya, jadi gini, untuk di kita kan kami mengambil di Thailand Selatan ya.
0: Yeah.
1: Thailand Selatan itu mayoritas agama Islam.
0: Yeah.
1: Jadi mengapa kami mengambil di Thailand Selatan? Karena kami notabene kan sekolah tinggi ilmu dakwah dan komunikasi Islam. Maka dari itu kami berada di boarding school yang notabene itu SMP dan SMK. Yaitu di situ kami juga banyak teman-teman kami yang mengajar ngaji di sana. Kebetulan juga ada yang salah satunya untuk Canva, aplikasi Canva. Jadi masyarakat di Thailand itu sangat awam ternyata tentang aplikasi Canva. Maka dari situ kan kami juga mengadakan seminar dulu ya sebelum kita berkolaborasi di Negeri Gajah itu. Ternyata ya memang Negeri Gajah itu masih banyak minim pengetahuan tentang era digitalisasi. Nah, tugasnya kita di sana, teman-teman mahasiswa, akhirnya mahasiswa mempersiapkan semuanya. Dari bagaimana atribut kita untuk mempersiapkan Canva, bagaimana cara bimteknya nanti, kemudian juga kita juga nanti memberikan edukasi kayak misalkan ada batik. Kita sama-sama ya waktu kemarin ya.
0: Sama-sama.
1: Kita mengajarkan mereka batik.
0: Bikin batik pakai Canva.
1: Bikin batik pakai bukan.
2: Oh,
1: jadi kita bawa
2: beneran
1: bahan dari Indonesia.
0: Oh, membatik mereka, sungguhan, Pak.
1: Iya, mereka sangat senang sekali di situ. Ternyata batik itu kan memang ciri khas dari orang Indonesia,
0: ya,
1: kan.
0: Betul.
1: Dan di sana mereka tidak bisa memakai sembarangan batik dong, kecuali kan kita-kita semua. Dan mereka kita kasih batik itu merasa bangga semuanya. Oh, ini ternyata kebanggaan Indonesia gitu. Senang sekali mereka di situ.
0: Tapi sebelumnya nih Pak Indra, gimana ceritanya kok Stiki Bogor bisa punya punya link untuk bawa mahasiswanya tuh KKN ke Thailand? Itu dari mana awalnya? Apakah ini program kampus atau seperti apa?
1: Iya, jadi awal mula kami itu pengen gini, Mbak Melati. Jadi kami pengen anak Stiki ini tidak jago, maksudnya jangan jago di kandang saja ya, melainkan kalian harus terbang, kalian harus melebarkan sayap. Nah, saya bilang Oke, kami kebetulan kan ikut dari mayoritas yang dinamakan link dari luar negeri ya. Terutama dosen kami ada yang sudah magang atau KKN di luar negeri. Akhirnya kami mempunyai link dengan orang yang ada di Thailand. Nah, ternyata di Thailand itu menyambut baik bahasanya untuk kami membawa mahasiswa kami. Ini suatu apa ya, kebanggaan buat mereka juga orang Thailand. Karena ketika datang orang Indonesia itu, karena Indonesia itu mungkin di mata Thailand itu juga terkenal gitu. Dan merasa bahwasannya oh ya disambut baik. Akhirnya kami mengadakan workshop, terutama yang pertama itu seminar kita adakan semua dengan orang Thailand, bagaimana cara kita untuk datang ke sana. Akhirnya kita benar-benar mandiri dari paspor mereka, kemudian apa namanya, kita beli tiket. Tiket itu kami nggak pakai travel, kami benar-benar memang beli sendiri. Ya salah satu apa nama aplikasinya kami pakai. Terus ya kami memang inisiatif untuk benar-benar mandiri gitu dari kampus kami. Dan alhamdulillah ini adalah periode pertama mereka yang dibawa ke Thailand.
0: Dan benar perdana gitu,
1: benar. Dan mereka sangat puas katanya, mau balik lagi. Saya bilang, ya silakan kalau mau balik lagi boleh-boleh, tapi kamu sebagai senior nanti.
3: Asal diongkosin.
0: Kata Pak Indra, balik aja asal aku sendiri justru. Ya Pak ya. Berarti hasilnya positif ya dengan percobaan pertama.
1: Betul.
0: Coba deh, karena ada dosen yang memang KKN di sana.
1: Betul.
0: Terus dari pihak kampus reach out ke sana.
1: Betul.
0: Ternyata mereka terbuka.
1: Betul.
0: Akhirnya dibikinlah satu program ini untuk KKN di luar negeri. Tapi berarti apakah akan ada kelanjutannya nih Pak, tahun-tahun setelahnya?
1: Insya Allah kami sedang lagi mempersiapkan lagi untuk angkatan yang kedua. Jadi angkatan yang pertama alhamdulillah sudah tercapai. Angkatan yang kedua insya Allah di bulan Juli 2027. Insya Allah, doakan Mbak Melati.
0: Amin.
1: Karena gini, kami mengambil mahasiswa-mahasiswa yang KIP. Artinya KIP itu beasiswa. Jadi Aksal sama Fitri ini mahasiswa-beasiswa.
0: Okay.
1: Dan kami melihat potensi mereka ada gitu. Memang kita di sana itu keterbatasan dalam bahasa ya, karena memang bahasa Thailand itu agak susah, tulisannya juga luar biasa. Tapi saya bilang itu bukan suatu kesulitan teman-teman. Ya bisa pakai Google Translate kan. Akhirnya teman-teman kadang-kadang suka, silakan di voice aja. Nanti akan tahu kan hasilnya apa. Senang mereka gitu semua. Gitu.
0: Jadi disitulah teknologi berperan ya teman-teman ya. Jadi kalau udah mentok, daripada bahasa isyarat juga ada keterbatasannya gitu ya. Bahasa isyarat akhirnya pakai Google Translate
1: untuk.
0: Dan selama 2 minggu itu berarti di sana. Kalau bagi Fitri dan Aksal, apakah pertama kalinya ke Thailand saat itu?
2: Iya, betul.
0: Itu pertama kali.
2: Pertama kali juga.
0: Pengalaman pertama ke sana gitu ya. Kesannya apa?
2: Jujur sih, pertamanya sih deg-degan sih.
0: Apa yang ditakut, yang di pikiran kamu kayak gimana situasinya?
2: Ya juga namanya pertama kan, kita kan nggak tahu nih suasananya kayak gimana, terus kita tuh ngelakuin apa nanti di sana, jadi kita masih bingung gitu. Jadi ya kita tuh lebih takut kayak itu juga sih.
0: Tapi ternyata aman-aman aja.
2: Aman, asik malah.
0: Makanan cocok nggak?
2: Sebenarnya sih bagi saya kurang. Bagi saya kurang ya.
1: Tapi mau tahu nggak Mbak Melati?
0: Apa tuh Pak?
1: Itu seneng banget sama Thai tea.
2: Oh. Favorit saya banget itu.
1: Favorit sekali.
0: Beda ya rasanya dengan yang di sini.
2: Beda soalnya asli kan, ori.
0: Oh, iya, ori. Berarti kamu ngerasain yang orinya, wah ini mantap nih gitu.
2: Betul, Kak.
0: Wah, berarti standarnya udah tinggi ya mau minum Thai tea di sini. Wah, ya.
2: Jangan tanya itu.
0: Kalau Fitri ada nggak pengalaman yang sampai sekarang kamu nggak lupa tuh soal pengalaman KKN kamu?
3: Yang pasti sih culture shock banget ada nih Kak.
0: Apa soalnya?
3: Terutama di makanan. Nah itu rasanya tuh kayak dominan asem, manis dan pedas. Nah asem di Thailand sama di Indo itu tuh beda Kak.
0: Gak kayak mis dasem gitu kalau kita makan bakso di sini enggak.
3: Kalau di asemnya di Indo tuh kan kayak di sayur asem itu kan enak ya. Nah kalau asem di sana itu kayak apa ya, lebih strong gitu.
0: Oh, dia kebanyakan pakai jeruk ya?
3: Iya, rempah-rempah kayak gitu. Nah, terus dari pedasnya juga, dia tuh enggak kayak di cabai, enggak kayak pedas cabai yang di Indo gitu.
0: Oh, justru di sini tapi lebih pedas ya.
3: Tapi di sana tuh kayak pedasnya itu dari rempah-rempah kayak jahe, merica kayak gitu.
0: Lada ya pedasnya. Oke, jadi ada rasa pedas yang berbeda gitu ya.
3: Betul.
0: Agak kurang gitu ya, itu culture shocknya ya. Tapi bisa ada makanan favorit nggak pada akhirnya?
3: Ayo. Makanan favorit di sana tumis kangkung Kak, karena saya yang masak sendiri.
0: Tetap tumis kangkung Pak, makanan favoritnya gimana?
3: Karena
0: ini,
3: emang itu aja yang ada Kak, udah mah.
1: Jadi gini Mbak Melati, saya juga kaget. Fitri ini melihat itu ada tumbuhan kangkung gitu kan. Terus dia bilang, "Pak, saya olah aja lah ini jadi tumis kangkung karena saya makanannya kayaknya kayak kurang cocok di sini. Silakan." Akhirnya dia tumis kangkung sendiri gitu. Dan teman-teman juga merasakan, dan kalau enggak salah orang Thailand juga merasakan kan?
3: Merasakan. Dan dijadikan sama saya program individu juga. Nah, memperkenalkan sambil memperkenalkan
0: Indonesia ya.
3: Masakan Indonesia. Dan kata mereka juga Aroima.
0: Enak
3: banget.
0: Aroima gitu. Tapi berarti itu ya, ada bahasa-bahasa baru, minimal kata-kata baru yang kalian pelajari masih ingat sampai sekarang ya,
1: betul.
0: Gitu ya, Pak ya.
1: Dan terutama gini Mbak Melati, karena kan waktu kita di Thailand di 2024 itu kebetulan ada festival dari Thailand. Nah, teman-teman itu ikut festivalnya dan meramaikannya dengan tarian Aceh. Jadi tari saman. Dan itu mendapat berapa pit kalau gak salah?
3: 3.000 baht.
1: Kalau dirupiahkan itu 1.500.000 ya?
0: 1.500.000 ya. Dapat hadiah.
1: Dapat hadiah. Dan itu buat belanja, buat oleh-oleh.
0: Iya. Lumayan banget. Jadi maksudnya kesana tanpa tahu sebelumnya ada festival atau
2: belum? Ada itu.
3: Kita dikasih tahu Hamin 4. Nah, Hamin 4 itu kita latihan benar-benar digembleng nih Kak.
0: Jadi kalau kalian baru tahu oh ada festival mau nyumbang tari saman, 4 hari belajar tari saman. Serius. Belajarnya di mana? Di YouTube.
3: Di YouTube.
1: Inilah Mbak, ini kalau namanya mahasiswa yang punya kreasi, kreatif. Waduh, langsung
0: ikutan aja dulu yang penting ya. Ternyata malah menang hadiah ulang. Lumayan banget sih. Tapi kalian ada wawasan baru gak sih yang merasa terbuka gitu dengan jalan-jalan keluar Indonesia?
1: Bagaimana teman-teman?
3: Kalau aku sih ya yang biasanya emang main suka ke Sempur paling ya yang deket-deket doang ya Kak. Nah ini suruh ke luar negeri gitu loh. Ya bener-bener apa ya, beneran ini ke Thailand kita naik pesawat gitu. Nah di perjalanan juga kita sehari semalam itu Kak.
0: Oh iya.
3: Sehari semalam perjalanan.
1: Betul, jadi kan gini Mbak, kita itu pengen tiket yang murah Mbak. Tiket murah itu kan transitnya lama Mbak.
0: Itu ya.
3: Kalau bahasa Gen Z-nya indis ekonomi.
1: Karena mahasiswa ya sudah saya bilang akhirnya transit di Singapura itu sampai kita 12 jam.
0: Itu diem di bandara. Walaupun bandara ya Singapura cukup menghibur.
1: Tapi ekspensif.
0: Iya betul. Jadi 12 jam di Singapura baru ke Bangkok apa gimana?
3: Bandara Hat Yai.
0: Bandaranya langsung di selatan ya?
2: Iya, langsung situ.
0: Jadi itu pengalaman pertama kalinya kalian ke Thailand gitu ya. Tapi habis ini jadi ada keinginan gak sih kalau Fitri sama Aksal untuk kayak mau coba negara lain lagi deh? Kayaknya habis ini seru juga gitu. Ada gak?
3: Mau
2: sih.
0: Mau pengen kemana?
2: Kalau saya sih mau ke Malaysia.
0: Mau ke Malaysia. Ya,
2: soalnya kan emang bahasanya lebih mudah gitu. Saya mencari yang mudah-mudah aja.
0: Fitri mau ke Korea nggak?
3: Mau ke Korea.
0: Mau kemana? Kamu mau kemana?
3: Tapi untuk saat ini saya mau ke Mekah dulu sih. Doain. Mumpung ada paspor juga nih ya. Masih aktif.
0: Iya. Harus ditambah stempelnya kayaknya ya. Ini ciri-ciri anak Stiki banget nih ya, pengen ke Mekah dulu ke Arab ya. Oke, kalau gitu ada nggak sih pengalaman yang bisa kalian ceritain atau tips gitu ya mungkin buat teman Pro 2 yang ada di Bandung, di Bogor dan Cirebon gitu. Gimana caranya kalian bisa beradaptasi dengan cepat di situasi yang baru pertama kali kalian hadapi, apalagi yang kayak gitu ya. Sebenarnya kesana rasa liburan, tapi tujuan awalnya kan KKN gitu ya. Istilahnya mesti kerja, bikin program dan lain-lain di situasi yang baru. Apa yang bisa kalian kasih tipsnya buat teman Pro 2?
3: Saya dulu nih Kak.
2: Fitri dulu lah.
3: Kalau dari saya benar-benar ngebuka pikiran saya pribadi ya. Karena saya belajar di sana tuh gimana caranya adaptasi cepat di lingkungan asing. Terus keluar dari zona nyaman juga dan nemuin kehangatan dari orang-orang yang beda bahasa sama kita. Jujur momen paling berat itu tuh pas perpisahan Kak.
0: Pas perpisahan.
3: Nah ada salah satu anak yang memang udah deket nih sama saya. Nasda namanya. Nah pas saya perpisahan, nah itu tuh dia nangis kak.
2: Sedih.
3: Iya.
0: Sampai sekarang masih kontak nggak?
3: Masih di IG. Masih ini dulu juga.
0: Tapi kalau dari pengalaman kamu yang susah makan sih, kata aku tipsnya bawa rendang deh dari Indonesia.
3: Kita bawa bekal kak.
1: Mie. Oh bekal.
3: Iya, Indomie banyak.
0: Emang di sana nggak ada ya jual mie instan Indonesia ya?
2: Ada sih, tapi nggak banyak.
3: Ada tapi lumayan mahal kan.
0: Wah, mungkin rasanya beda ya?
2: Ya, ada rasa dikit berbeda.
3: Iya, pokoknya di sana tuh dominan asem aja.
2: Nah, betul.
3: Apa-apa tuh makanan di sana asem. Kalau enggak pedesnya itu pedes strong gitu.
0: Tahu gitu bekal terasi ya, Fit ya.
2: Betul.
3: Ada juga nih kak, ada yang bekal sambal terasi, terus apa sih orak-arik, kentang
0: yang kering ya pokoknya ya, yang awet,
3: yang tahan lama.
0: Tahan lama.
3: Terus ada basreng juga sekilo.
2: Basreng sekilo.
3: Iya.
0: Sekalian juga nggak dicobain itu snack Indonesia di sana?
3: Iya.
2: Ya.
0: Kalau salah apa tipsnya?
2: Kalau saya sih karena kan emang pertama juga ya kan, terus juga tips dari saya tuh orangnya gampang beradaptasi orangnya, jadi kita tuh gampang bisa mengikut baur sama mereka gitu kak.
0: Yang penting mau terbuka untuk ya, beradaptasi
2: betul,
0: gitu ya.
2: Terus juga emang saya juga teman juga ini saya juga pengen nyari relasi juga kan di sana. Dan juga saya alhamdulillah dapat relasi juga dari temannya dosen. Kan dulu anaknya muridnya dosen. Nah saya berteman sama dia tuh Kamel. Terus juga akhirnya alhamdulillah kita berteman tuh. Akhirnya kita saling tukar IG. Nah sampai sekarang tuh sudah berhubungan kita. Nah saya kan
3: modus itu maka modus.
0: Oh gitu.
2: Nah modusnya. Ya. Terus ini kita tuh kan tukar IG tuh. Saya bilang kak, saya ingin balik lagi. Terus kata dia, ya sini aja katanya, nanti saya ajak jalan-jalan lagi katanya. Wee. Gitu kak sama dia.
0: Jadi kalau balik ke Thailand udah ada tempat singgah lah ya.
2: Betul kak.
0: Ada warlock yang siap ngajakin jalan-jalan.
2: Iya.
0: Seru banget. Tapi menurut Pak Indra ini program pertama kalinya ya dari Stidki Bogor untuk memberangkatkan mahasiswa KKN di Thailand gitu ya. Seberapa besar keberhasilannya? Udah cukup puas kak atau ada hal-hal yang dinoted sama Pak Indra?
1: Oke, kalau dibilang puas sih kayaknya belum puas ya saya. Karena posisinya kami ini belum secara apa ya, kan artinya ini KKN ini pengabdian kita untuk masyarakat ya. Terutama kita pengen membuktikan bahwasannya tuh Indonesia benar-benar bisa memberikan yang terbaik untuk Thailand. Maksudnya itu dari segi kita membawa mahasiswa itu untuk apa sih? Ya, tujuannya ya untuk memberikan edukasi atau memberikan sosialisasi teman-teman apa yang kurang di Thailand, kita akan bantu. Misalkan seperti mereka tidak mengetahui tentang Canva, kemudian kita bawa budaya Indonesia ke Thailand tapi tidak menjerumuskan bahwasannya itu masuk dalam budaya Thailand. Jadi kita tuh lebih suka bertukar pikiran saja kak. Jadi itu pengalaman-pengalaman yang memang pengalaman untuk teman-teman mahasiswa ya menjadi banyak gitu. Tidak hanya di dalam negeri saja, melainkan di luar negeri. Ini kan salah satu aspek yang kami ingin selalu tunjukkan ke perguruan tinggi kami agar kami juga bisa go internasional.
0: Iya.
1: Seperti itu.
0: Berarti poin-poin yang diperhatikan itu lebih banyak ya Pak ya, karena selain untuk kebutuhan kelulusan teman-teman, mungkin yang nomor satu adalah bawa nama Indonesia juga di
1: betul.
0: Luar ya. Jadi kita harus memikirkan gimana nih representasi Indonesia
1: betul.
0: Diterima di sana gitu ya.
1: Betul.
0: Apalagi di kesan pertama.
1: Asya.
0: Tapi kesan pertamanya oke nih kayaknya ya Pak ya.
1: Alhamdulillah. Malah mau balik lagi kan.
0: Di sana juga masih terbuka berarti ya.
1: Masih terbuka. Ya? Buktinya bisa di media sosialnya saja.
0: Ada yang nangis-nangis mau berpisah sama Fitri. Seru banget sih pengalaman kalian ya. Mudah-mudahan ini bukan yang pertama dan terakhir kalinya buat kalian jalan-jalan ke luar negeri biar lebih luas lagi wawasan dan cakrawalanya.
1: Betul.
0: Dan mungkin juga ini bisa jadi satu semangat ya Pak ya buat teman-teman mahasiswa bahwa bisa kok. Jadi gak takut untuk bermimpi yang lebih besar lagi
1: betul,
0: ya gak sih Pak?
1: Betul, betul. Jadi saya tekankan ke mahasiswa, kamu insya Allah bisa kok, walaupun kamu tidak punya biaya, tapi kamu anak KIP, beasiswa, kami bisa bantu. Dengan beasiswa itu kita kumpulkan juga pendanaannya, dan dengan kemandirian kita beli tiket sendiri, kemudian paspor sendiri. Ya maksudnya tuh kita koordinasi dengan struktural dosen kita, alhamdulillah kan berangkat juga gitu. Dan itu benar, Pak, ini saya gak mimpi kan? Enggak mimpi, betul kan, di Thailand gitu.
0: Linknya sendiri ya Pak ya, pendanaannya sendiri, berangkatnya
1: sendiri.
0: Wah, yang terbaik deh kalau gitu, kita doakan ya buat STITKI Bogor.
1: Amin.
0: Dan itu tadi pesan dari Pak Rektor nih, teman-teman STITKI Bogor, kejar nilai yang bagus berarti ya Pak, kalau mau berangkat ya Pak.
1: Betul, sudah saya nilai Mbak, terbaik semua Mbak.
0: Oke kalau gitu, terima kasih banyak ngobrol-ngobrolnya di sore hari ini, Pak Indra, terus juga

0: Kita balik lagi ke program kesayangan kamu masing-masing di Pro 2 FM daerah kamu. Bye.
1: Pro 2 FM. Sore ceria.
2: Sore ceria. Disiarkan berjaringan Pro 2 FM Bandung, Bogor, dan Cirebon.
3: Sore ceria. Pro 2 FM.

0: Kalau kamu denger ini
1: dari Pangrango 34 Bogor, kami kembali menjumpai kamu melalui Info Pro 2 sore ini.
0: Atau ini
2: kita mau ikut di acara numpang-numpang, nanti kita juga bakalan ngobrol-ngobrol.
0: Berarti kamu lagi dengerin Sore Ceria di RRI Pro 2 FM Bogor. Sore Ceria setiap hari jam 3 sore hanya di 106,8 RRI Pro 2 FM Bogor, teman terbaik kamu.
3: Pro 2 FM,
0: teman terbaik kamu.
3: Teman terbaik kamu. Pro 2.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sepatu putihmu tidak menguning? Pilih produk perawatan sepatumu sesuai dengan jenis bahan. Produk perawatan tersebut berfungsi untuk menjaga sepatu dari noda ataupun jamur. Hindari membersihkannya di mesin cuci. Panas dari pengering bisa menyebabkan warna sepatu memudar dan bisa membuat bahan menjadi tipis hingga robek. Selain itu, mesin cuci juga bisa menyebabkan karat sepatumu menjadi menguning. Rutin merawat sepatu. Bersihkan sepatu setelah menggunakannya atau setidaknya 1 bulan sekali agar warnanya tidak cepat menguning. Hindari dijemur di bawah matahari. Setelah sepatu putihmu dibersihkan, sebaiknya langsung dikeringkan. Dan hindari menjemurnya di bawah matahari, karena hal itu dapat membuat warna sepatumu menguning. Simpanlah di tempat kering. Hal ini dilakukan untuk menghindari jamur dan mengubah warna sepatumu. Jadi tunggu apa lagi? Keburu menguning!

0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Kalau kamu memiliki riwayat sakit mah kronis, sebaiknya rutin deh makan pisang. Kenapa? Karena daging buah pisang yang lembut melapisi dinding-dinding lambung dan usus sehingga dapat menjadi lapisan anti radang. Pisang juga sangat membantu bagi mereka yang mengalami masalah peradangan lambung atau usus. Karena daging buah pisang sangat lembut, dianjurkan untuk tidak dijadikan jus. Yuk jaga kesehatan lambungmu dengan makan buah pisang.
0: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Cartens di Papua. Kabarnya lapisan es ini akan segera menghilang, teman bro 2. Memang beberapa tahun terakhir tuh kita sering dengar beritanya lapisannya menipis gitu ya, esnya mencair. Dan fenomena yang dikenal masyarakat sebagai salju abadi ini sekarang terus menyusut akibat apalagi kalau bukan perubahan iklim dan kenaikan suhu global, teman bro 2. BMKG memperkirakan lapisan es di Puncak Jayawijaya bisa lenyap sepenuhnya di akhir 2026 ini. Wow. Dan atau bahkan di awal 2027, berarti benar-benar tinggal sedikit lagi nih lapisan esnya ya. Dan kondisi ini menempatkan gletser Puncak Jaya sebagai salah satu indikator nyata bahwa perubahan iklim di kawasan tropis itu sungguh terjadi gitu ya. Dan kamu bayangin gak sih di puncak gunung yang dikasih julukan puncak es abadi, salju abadi, saljunya lenyap. Ini adalah indikator nyata kalau perubahan iklim itu semakin parah gitu ya. Dan berdasarkan informasi yang dikutip dari The Guardian, sebelumnya Papua punya 6 lapisan es permanen, tapi 4 diantaranya sudah menghilang sejak tahun 80-an. Gletser yang tersisa ada di kawasan Cartens dan jadi satu-satunya gletser tropis yang masih bertahan di Asia Tenggara. Tapi BMKG lewat keterangan di media sosialnya di bulan Juli 2026 kemarin itu menyebutkan kalau kemungkinan masyarakat saat ini jadi generasi terakhir yang masih bisa menyaksikan keberadaan es abadi di Indonesia ini. Memang untuk menyaksikannya secara langsung selain masyarakat lokal Papua agak sulit ya teman pro 2, karena menuju ke sana juga kayak mahal banget. Bahkan kata salah seorang influencer yang suka naik gunung itu, katanya sih lebih mahal ke Cartens daripada ke Nepal, teman pro 2. Gimana nih anak-anak yang suka naik gunung gitu ya, bener atau enggak, valid atau enggak pernyataan itu? Yang pasti ini sebuah berita buruk yang juga semoga bisa mengingatkan kita pentingnya untuk memitigasi apa yang sedang terjadi saat ini ya, soal pemanasan global.

Fitri dan Idul Adha sekarang udah resmi dalam daftar hari libur negara bagiannya. Ketetapan itu berlaku setelah Gubernur California Gavin Newsom ini menandatangani Assembly Bill di 27 September 2026 kemarin. Jadi sekarang di situs resminya pemerintah California, Assembly Bill 2017 ini tercantum sebagai aturan terkait hari libur di negara bagian. Jadi aturannya menetapkan Idul Fitri dan Idul Adha sebagai hari libur dalam kalendernya California. Idul Fitri ditetapkan pada hari pertama bulan Syawal dalam kalender Islam, sementara Idul Adha ditetapkan pada hari ke-10 bulan Zulhijjah. Anggota Majelis California Matt Haney juga ikut menyampaikan pandangannya soal pengakuan ini. Katanya California adalah rumah untuk salah satu komunitas Muslim terbesar ternyata di negara bagian California ya. Jadi tradisi mereka katanya layak dapat pengakuan serta penghormatan gitu. Haney juga menilai pengakuan ini berkaitan dengan kesempatan masyarakat untuk merayakan hari raya bersama dengan keluarga teman perdua. Jadi selama ini kalau Idul Fitri dan Idul Adha di sana para pekerjanya mungkin warga yang Muslim gitu ya, itu tetap kerja seperti biasa karena belum diakui sebagai hari libur gitu. Nah ini tentu saja sebuah kabar baik ya buat kamu juga mungkin yang sedang merantau di California teman berdua. Mudah-mudahan sih jadi gak repot lagi ya, minimal di hari pertama Idul Fitri dan juga Idul Adha itu kamu bisa ngerasain libur. Oke, dan aku mau ingetin juga teman berdua bahwa sebentar lagi kita akan segera menjelang azan maghrib untuk wilayah kota Bogor dan sekitarnya. Hari ini jatuh pada

0: Saatnya Cahaya Kalbu bersama Ustadz Helmi Ariwibawa.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadilah juara bukan pecundang. Mudah-mudahan bisa untuk kita cermati dalam kehidupan sehari-hari dan kita rubah sesuatu yang selama ini kita anggap masih lamban, ya. Setiap harinya kita selalu berpikir bahwa kita itu yang paling susah dibanding yang lain. Kita itu paling sulit dibanding teman-teman yang lain juga. Rasanya tuh hidup kita yang paling gak beruntung. Nah, begitu juga ketika kita mengatakan itu, maka otak dan hati kita akan menjadi sebuah rangkaian doa yang itu pun yang akan diijabah oleh Allah. Jadi hati-hati ketika kita berprasangka dan ketika kita mengatakan sesuatu, termasuk apa yang kita pikirkan, itu adalah doa. Allah, bagaimana prasangka hambanya saja kepada Allah. Ketika dia berprasangka hidupnya paling susah, maka itu akan terjadi. Dia akan susah. Tapi ketika dia berprasangka bahwa dia dalam keadaan baik-baik saja, dia dalam keadaan yang senang-senang saja, dan dia dalam keadaan yang gak ada yang sulit yang dihadapi, maka itu yang akan dijabah oleh Allah. Tidak akan ada yang sulit ketika dia berhadapan dengan apapun, walaupun sebagian orang menilai kita dalam keadaan yang sulit. Mental-mental seperti ini yang harus dirubah. Seperti mental meminta, mental sering meminjam. Nah, ini ketika kita sering meminta kepada orang, maka saat itu pula kita menjadi seorang pecundang. Kenapa? Karena itu akan mendarah daging pada diri kita. Setiap kali kita memerlukan sesuatu, kita tidak berusaha terlebih dahulu, tapi meminta dulu kepada orang lain. Baik itu meminta uang, meminta barang, meminta bantuan, meminta jasa. Berusaha dulu semaksimal mungkin yang kita miliki segala potensinya, dan terus berusaha. Karena ketika mental itu ada, maka dalam keadaan yang senang pun kita akan merasa kurang. Kita akan terus meminta dan meminta lagi. Seperti halnya setiap harinya saya sering juga ada mendengar dari para sahabat juga, orang yang bercerita kepada temannya, bercerita kepada sahabatnya tentang keluh kesah dirinya, seakan-akan itu dirinya yang paling susah, dirinya yang paling sulit. Dan seakan-akan masalah yang dia hadapi saat ini begitu berat dan akan mengakhiri hidupnya. Dia berjam-jam curhat kepada temannya, dia berjam-jam curhat kepada sahabatnya, yang tidak lain itu hanya meminta belas kasihan dan ibadah dari orang lain. Dan begitu pula nanti seterusnya, setiap dia bertemu dengan orang, dia menceritakan lagi tentang keadaan dirinya, keadaan hidupnya yang susah, agar orang lain iba kepadanya dan diberikan bantuan atau diberikan sesuatu, atau untuk orang lain mengasihani dirinya. Dan ketika dia dalam keadaan yang senang, dalam keadaan yang bahagia, maka dia akan terbiasa untuk bercerita tentang keluh kesah dan keadaan dirinya yang serba susah, padahal dia dalam keadaan yang senang. Nah, mental seperti ini bukan mental seorang juara. Seorang juara tidak pernah mengeluhkan dirinya dalam keadaan apapun. Mental sang juara tidak pernah merasa terjatuh karena dia selalu bangkit lagi dalam jatuhnya. Dan mental sang juara tidak pernah meminta belas kasihan dari orang lain. Apalagi mental meminta-minta kepada orang lain. Kita rela untuk berjam-jam curhat dan bercerita tentang kehidupan kita dan tentang masalah kita kepada orang lain, sedangkan kita sangat sedikit waktunya untuk curhat, untuk ngobrol kepada Tuhan, kepada Allah yang maha mendengarkan, yang maha mengetahui apa yang kita sedang hadapi, yang maha memiliki apa-apa yang kita inginkan, yang maha mengabulkan semua doa yang tidak pernah kita sangka-sangka bahwa itu adalah untuk keperluan kita. Ya kan, selama ini kita berdoa yang kita tahu itu adalah keperluan kita saja, padahal masih banyak keperluan kita yang tidak pernah kita sadari. Apa kita pernah berdoa, ya Allah berikanlah saya nafas setiap pagi sampai dengan malam hari, sampai dengan besok paginya lagi? Apa kita pernah berdoa kepada Allah, terima kasih atas masalah dan kesulitan yang kau berikan kepadaku sehingga aku menjadi kuat?

0: Wih, keren banget nih. Katanya ada obat herbal bisa mencegah sakit gigi seumur hidup.
1: Aduh, hoax tuh.
0: Widih. Ini juga keren nih. Ada sumber energi baru, PLTH. Pembangkit listrik tenaga hampa.
1: Itu juga hoax kali. Lu bacanya apaan sih? Aduh, pantesan. Portal abal-abal lu baca. Kalau mau baca berita yang lengkap tapi udah verified, mulai dari berita nasional, internasional, olahraga, gaya hidup sampai hiburan, lu cukup klik rri.co.id. Di situ lu juga bisa streaming RRI digital. Aduh, makanya cek-cek dulu biar gak kegocek di rri.co.id.

0: Politik Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun kamu, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten kamu dengan berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital sekarang menghadirkan terobosan baru, workspace platform dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact dan outcome, meeting online, video conference dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace dan learning. Yuk segera download RRI Digital.
1: Terbaik kamu.

kamu teman Pro 2. Selain kita merayakan hari ini dengan hari kesaktian Pancasila, ternyata secara internasional 1 Oktober itu diperingati sebagai hari kopi teman Pro 2 ya. Hari kopi internasional diperingati setiap 1 Oktober dengan mengangkat kopi dan berbagai hal yang berkaitan dengan kopi. Salah satunya dampak konsumsi kopi terhadap kesehatan jantung, yang ini tuh ternyata masih jadi perhatian dalam berbagai penelitian gitu ya. Karena

dalam jumlah konsumsinya, jenis kopi, dan cara penyajiannya. Dan dalam kaitannya dengan tekanan darah juga, konsumsi 1 hingga 3 cangkir kopi sehari berkaitan dengan penurunan resiko hipertensi pada non-perokok. Tapi hubungan ini tidak ditemukan pada perokok dan juga penelitian cohort yang dilakukan di Brasil. Selain tekanan darah, kopi juga bisa mempengaruhi kadar kolesterol dalam darah kita, terutama berdasarkan cara penyajian ya teman berdua. Yang paling penting, katanya sih yang paling bagus kopi tanpa filter, karena dia punya deterpen yang bisa meningkatkan kadar kolesterol total gitu ya. Pada kondisi tertentu, konsumsi kopi juga perlu diperhatikan oleh orang-orang yang punya hipertensi berat gitu misalnya. Penelitiannya dilakukan sama American Heart Association di 2022 yang menemukan kalau konsumsi 2 cangkir atau lebih itu justru berkaitan dengan resiko kematian yang lebih tinggi gitu teman perdua. Anyways, di balik segala penelitian yang sudah terjadi ataupun juga yang masih terjadi gitu ya, ada tipe-tipe orang yang memang kalau udah suka kopi tuh konsumsinya secara aktif setiap hari gitu. Ada juga yang rasanya kalau belum ngopi tuh kayak kurang lengkap hidupnya. Aku juga gak ngerti sih ini berhubungan sama adiksi atau enggak. Atau kalau kamu khususnya ya ngopinya tuh yang pakai gula gitu, mungkin yang bikin edik adalah gulanya daripada kopinya. Kalau kamu ngopi berapa kali dalam sehari teman-teman?

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih kalau pakaian kamu ketumpahan oli? Segera bilas pakaian yang terkena tumpahan oli saat itu juga. Basahi kain lap dengan alkohol, lalu usapkan ke bagian yang terkena tumpahan oli. Sikat dengan deterjen hingga bersih, lalu bilas dengan air panas sampai oli hilang.

0: kirim ke bumi.
1: Teman-teman terbaik kamu. Teman Pro 2 menjelang jam 7 malam. Saatnya Melati Putri harus pamit undur dari Sore Ceria edisi kali ini, Kamis 1 Oktober 2026. Kita ketemu lagi lain waktu teman Pro 2 ya. Yang pasti jam 7 malam ini kita akan gabung dengan Pro 2 Jakarta. Seperti biasa kita akan dengerin Music Live Chat edisi kali ini. Ada Rudy Nugraha teman Pro 2 barengan sama host Edi Tama. Dan di jam 8 malam nanti balik lagi ke Pro 2 FM Bogor.

Selamat malam Indonesia. Selamat datang kembali di MLC Music Live Chat bersama gue nemenin lo di malam hari ini. Edi Tama bakal nemenin lo, ngajak lo satu jam ke depan. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng sama musisi-musisi Indonesia yang ternyata keren-keren teman bro. Gimana kabar kamu di awal bulan Oktober ini? Ini benar awal banget ya, karena tanggal 1 bertepatan ya di 1 Oktober 2026. Gimana, apakah kamu sudah membuat September Dam kamu? Itu ada salah satu mungkin yang akan dilakukan Gen Z Gen Z di setiap awal dan juga akhir bulan ya teman bro 2 ya. But anyway, gimana kabar kamu teman bro 2? Semoga kamu baik-baik aja dimanapun dan apapun kondisi kamu sekarang. Gua berharap lo lagi bahagia-bahagianya karena baru gajian. Dan pokoknya malam hari kita bakal seru-seruan juga barengan sama seorang musisi, seorang pria yang dulunya mungkin dikenal dia bergabung sama sebuah band nih teman bro. Tapi dari 2022 dia sudah memulai project solonya dan sekarang dia baru aja rilis single terbarunya teman bro 2. Yes, kita bakal ngobrol-ngobrol barengan sama Rudy Nugrah teman bro 2. Buat kamu yang penasaran kira-kira singlenya seperti apa, lagunya seperti apa, atau mungkin pingin absen, pingin bertanya juga, boleh banget teman bro 2. Kamu bisa langsung merapat aja di live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811-800-105. Jadi pokoknya kita bakal seru-seruan 1 jam ke depan bareng sama Rudy Nugraha tentunya ya. Jadi pastiin cari tempat ternyaman lo dan kita bakal seru-seruan di MLC Music Live Chat.

0: Chat. Music Live Chat.
1: Alright, selamat datang kembali di MLC Music Live Chat. Masih ditemenin sama Edit di malam hari ini, teman produ 2. Dan sesuai janji Edit tadi ya, kita malam hari ini bakal ngobrol-ngobrol bareng sama seseorang yang mungkin kalau lu hidup besar di era 2000-an pasti sudah paham siapa orang ini ya. Ada Bang Rudi Nugraha. Halo, selamat malam Abang.
2: Halo, selamat malam.
1: Halo, apa kabarnya Bang Rudi?
2: Hai,
1: luar biasa. Ini sebuah kehormatan loh bisa ngobrol sama Bang Rudi malam hari ini loh. Aduh, hormat. Karena emang mungkin apa ya, kayak gue juga hidup besar dengan musik era 2000-an, which is band-band yang ya kita tahu lah ya, dengan nama-nama besar ya, salah satunya adalah Bang Rudi ini yang masuk ke telinganya Edit, walaupun umurnya mungkin masih berapa tahun tuh dulu tuh.
2: Aku masih 17 dulu, ayah.
1: Waduh, masih 17 dulu ya.
2: Dulu
1: ya, benar. Ini malam hari ini kita bakal ngobrol sama Bang Rudi yang sebenarnya udah dari 2022 berarti ya, project solo ya Bang ya?
2: Saya ya, di 2023 kan saya rilis album solo, CLBK judulnya, bener. Tapi bukan Cinta Lama Kembali, bukan.
1: Oh, apa
2: jadi
1: tuh?
2: Cinta Logika Beragam Kisah.
1: Oh ide. CLBK bukan sembarang CLBK tadi ya Bang ya. Benar. Dan waktu terakhir juga main ke Pro 2 itu pas waktu itu berarti ya ke MLC ya.
2: Iya.
1: Ngobrol-ngobrol soal CLBK.
2: Aku kesana juga ke Pro 2 juga.
1: Benar.
2: Tapi sama
1: Angga.
2: Ayu
1: sama Angga ya.
2: Ya emang
1: benar. Tapi gimana Bang, so far mungkin dari 2023 sampai sekarang berarti 2026 ya, kurang lebih 3-4 tahun berkarya secara solo, gimana rasanya Bang?
2: Aman sih. Lebih enak sendiri.
1: Oh gitu.
2: Masalahnya gak pagi-pagi.
1: Aduh, itu dia.
2: Jadi ada pengalaman tersendiri sih kalau buat solo ya, lebih nggak terlalu diatur lah sama ya, kalau di band kan pasti ada berapa kepala ya.
1: Benar.
2: Harus ngikutin gitu kan. Akhirnya kalau saya sendiri lebih luas gitu, lebih luasa lah. Ya jadi gimana gua aja sih sebenarnya. Gitu aja sih.
1: Berarti emang benar-benar bisa dibilang apa ya, kayak mungkin egonya Bang Rudi di project solo ini benar-benar dikeluarin semua gitu ya.
2: Ya kemarin sih yang album CLBK sementara kita ngikut ke produser. Jadi yang dedicate 2024 saya ngeluarin juga sih dedicate to Murikus Plus kan.
1: Oke.
2: Ada lagu Recycle Bujangan, sama Buat Apa Susah, dan Semanis Rayuanmu. Kebetulan saya featuring juga sama Rico Muri, anaknya Maru Muri gitu kan.
1: Yes.
2: Jadi lebih di situ saya ya bisa kerja sama berdua lah sama Rico gitu. Sempat ke situ juga bareng sama Rico, kita interview juga di Pro 2 2024. Sekitar 2025 deh.
1: 2025. Benar. Tapi gimana Bang, kalau mungkin Bang Rudi kan mungkin besar di industri musik dari era 2000-an gitu, di band dan sekarang menjalani project solo. Kalau ngelihat perkembangan musik zaman sekarang gimana nih Bang kalau dibandingin sama dulu?
2: Sangat pesat ya kalau saya lihat sih, banyak talent-talent yang saya nggak tahu kok ini bisa viral, bisa yes. Lagunya anak-anak sampai ya orang dewasa bisa nyanyiin gitu. Berarti kan secara musikalitas udah pesat dan maju gitu kan.
1: Benar.
2: Karena berkembang cukup bagus lah di permusikan di Indonesia gitu kan. Tapi ada beberapa yang lagu-lagunya mungkin karena emang telinga saya telinga 92.000 ya. Kok ini nggak masuk gitu,
1: bener,
2: masuk
1: bener,
2: kiri keluar lagi gitu. Jadi nggak nempel gitu. Tapi papa saya ya istilahnya anak saya lah ngobrol sama anak ini lagu bagus pak, blablabla. Iya sih, tapi saya nggak masuk gitu.
1: Telinganya emang telinga era 90-2000an ya.
2: Tapi ada beberapa yang saya ngikutin juga kayak modelnya Pamungkas itu kan mulai ganti ya. Terus 420 itu yes. For Revenge itu masuk sih ke telinga saya dan bisa dicerna lah dengan musik lekas mereka gitu.
1: Benar. Karena enggak sedikit juga musik-musik sekarang mungkin yang ambil inspirasi dari era 80-an, 90-an yang mereka recreate lagi, tapi sound-soundnya mungkin lebih modern gitu ya, Bang.
2: Begitu. Ya. Boleh dibilang begitu.
1: Oke. Tapi kalau apa ya dibandingin kalau sekarang mungkin udah lebih ke digital kali ya untuk pemasarannya segala macem, lebih mudah mana nih Bang kalau di zaman dulu yang dulu mungkin masih pakai kaset, masih pakai CD gitu kan?
2: Kalau dari segi produksi terus promonya lebih mudah sekarang sih sebenarnya. Tapi dari segi apa perjuangannya tuh lebih tertantang dulu sih 2000-an ya. Perjuangan kita kan. Kalau sekarang kita produksi di rumah, bikin materi lagu, tiba-tiba lagunya meledak tar di media sosial, terus ya pundi-pundi uang langsung masuk ke rekening dengan secepat itu gitu kan. Mungkin lebih mudah sekarang tapi tantangannya nggak ada kalau kata saya.
1: Benar.
2: Lebih menantang zaman dulu sih. Terus dari segi legalitas kita lebih apa ya terpercaya kan dari keluar fisiknya, fisiknya terus kita visit radio kemana-mana gitu, diakui lah, terus kita harus manggung dulu di TV promonya. Jadi legalitas itu udah dicap lah, oh dia artis gitulah. Kalau sekarang siapapun bisa jadi artis.
1: Yes. Benar-benar. Karena mungkin permodalan rekaman di kamar aja udah bisa bikin sebuah hit, sebuah lagu itu bisa ya. Tapi mungkin kalau dulu banyak ceritanya mungkin ya yang akhirnya bisa didapat dari perjuangannya itu, gitu ya Bang ya. Alright. Oke. Long story short, akhirnya di tahun ini berarti ya Bang rilis single terbarunya lagi nih. Yang judulnya
2: Juli 2006 rilis di original soundtracknya film Menang Untuk Kalah.
1: Yes.
2: Yang saya sendiri itu yang solonya judulnya Belahan Jiwa.
1: Oke.
2: Okay. Belahan Jiwaku. Terus yang featuring dengan Son of Vanca ada lagunya Recycle-nya Bang Roma, Judi. Terus sama Tersisa Sesal sama Ku Ingin Menjagamu. Oh, itu featuring sama.
1: Ini featuring sama Son of Vanca ya. Tapi ada single solonya juga yang dinyanyiin buat original soundtrack film ini. Judulnya Belahan Jiwaku ya. Alright. Tadi kita mau ngobrol-ngobrol soal single terbarunya Teman Pro 2 Belahan Jiwaku. Buat kamu yang pengen seru-seruan juga, pengen bertanya ke Bang Rudy di malam hari ini, boleh banget Teman Pro 2. Langsung bisa langsung merapat aja ke live chat YouTube RRI Jakarta atau bisa langsung WhatsApp ke 0811 800 105. Jangan kemana-mana, nanti kita bakal balik lagi di MLC Music Live Chat.

0: Yes, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright. Oke, sekarang kita ngomongin soal single terbaru. Terbaru berarti ya, Bang ya? Single Belahan Jiwa ini. Benar-benar. Okay. Yang ini juga menjadi soundtrack dari film Menang Untuk Kalah. Benar-benar. Berarti ini lagu ditulis sama siapa, Bang?
1: Kebetulan yang ciptainnya lagunya Yana Head, okay. Dia vokalisnya Marvels, Yana yeah. Marvels. Dulu bandnya The Cat, zamannya Peter Pan tuh The Cat, terus ganti nama jadi Marvels. Dan sekarang dia solo gitu, Yana Head. Terus saya dikasih sih sebenarnya lagunya, ini cobain, dia pengen. Dia nantang gitu. Range-nya sebenarnya sama. Katanya range apa notasi dan nadanya sama dengan range lagunya band saya dulu gitu.
0: Oke. Berarti emang ketika ditantang ini langsung tertantang ya. Baru dia langsung wah sembarangan nah, nantang nih.
1: Pas diproduksi, tang, oke. Eksekusi bagus katanya.
0: Asik. Waduh. Tapi secara garis besar ini lagu bercerita tentang apa nih, Bang?
1: Ini tuh lagunya lagu tentang seseorang ya. Yang menyesal karena telah mengecewakan kekasih atau boleh dibilang keluarga ataupun teman.
0: Oke.
1: Okay. Ini lebih universal sih. Jadi sebenarnya dari apa ya, si seseorang itu memiliki niat tulus untuk membawa hubungan yang mereka menuju kehidupan yang lebih baik, kan? Tetapi cara yang salah justru menghancurkan semuanya. Tapi tetap itu kan cintanya kepada sang kekasih ataupun seseorang tersebut tetap ada dan
0: benar-benar.
1: Ya berharap ya bisa dimaafkan. tetap ada gitu di hatinya gitu.
0: Berarti emang niatnya baik sebenarnya, cuman emang caranya kurang tepat mungkin ya. Benar. Dan ini juga jadi original soundtrack film Menang Untuk Kalah. Tapi emang sebenarnya dari ini, awal.
1: Dan ini emang arahan dari sutradara waktu itu bikin.
0: Oke.
1: Sebenarnya saya pertama mau bawain tuh lagunya Candu Yang Tak Ada Aku. Nah itu sebenarnya mau dibawain sama saya, cuman pas saya komunikasi dan ngobrol sama sutradara, kayaknya lagu ini cocok buat perempuan, suara perempuan. Akhirnya dibawain lah sama Candu. Kebetulan Candu juga ada di OST Menang Untuk Kalah itu kan.
0: Betul.
1: Nah, akhirnya saya mintalah ke Yana gitu. Yana ngasih yang dia.
0: Oke. Halo. Halo, Bang Rudy. Apakah bisa terdengar suaranya? Alright. Oke, ini mungkin ada sedikit teknis teman berdua, mungkin ada sinyal yang agak sedikit kurang ya di sana. Jadi nanti mungkin kita bakal ngobrol lagi teman berdua. Jadi buat kamu yang malam hari ini mau bertanya-tanya buat Bang Rudy tentang single terbaru tadi Belahan Jiwaku ya, udah dijelasin kalau ini bercerita tentang sebuah niat baik dari seseorang untuk seseorang tersayangnya, tapi emang caranya yang salah dan ingin berusaha untuk bisa dimaafkan nih teman bro 2. Jadi itu ya. Dan buat kamu yang ingin bertanya-tanya, boleh banget teman bro 2 langsung bisa kasih pertanyaan kamu di live chat YouTube RRI Jakarta. Kita bakal ngobrol-ngobrol bareng. Nanti bakal gue bacain juga, atau bisa langsung ke WhatsApp di 0811-801-05 teman bro 2 ya. Alright, habis ini kita bakal dengerin dulu satu lagu dari Rudy Nugraha, Belahan Jiwaku. Yang ini juga menjadi original soundtrack untuk film Menang Untuk Kalah teman bro 2. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi. Pastiin tetap di MLC Music Live Chat. Music Live Chat.

0: Music Live Chat.
1: Alright, masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Rudy Nugraha ya. Dan tadi kita udah dengerin juga nih bang, singlenya Belahan Jiwaku nih. Ini kalau kata orang tadi juga kata bang Yana Head juga bilang kalau ini ada unsur nuansa dulu zaman-zaman di band ya bang ya.
2: Pokoknya nggak pasti ke situ lah.
1: Iya benar.
2: Ya lawak suara saya.
1: Gak salah sih ya. Bener. Dan tadi kita sempat ngobrol juga di off air kalau ternyata lagu ini tuh dibuat dadakan.
2: Ya bukan dadakan sih sebenarnya, udah ya prepare dari sebelum produksi film. Jadi kita udah komunikasi juga, udah ngobrol juga sama sutradara, sebenarnya pengennya gini. Lebih minimalis, lebih ya soundtrack aja kan, pakai string piano. Dan kemudian di lagu ini saya dibantuin sama string dan pianonya sama keyboardisnya Dikta.
1: Oh,
2: Yon Chasman.
1: Yon Chasman ya, benar-benar.
2: Untungannya mungkin oke lah.
1: Udah magis lah emang, ya.
2: Nah, emang kebutuhannya buat saya bilang buat soundtrack nih. Oke, mainkan. Tet gitu dah.
1: Oh gitu.
2: Ya alhamdulillah sih kalau musisi Bandung maksudnya support ke semua musisi lah.
1: Benar.
2: Ya kerja sama tuh enggak lebih mudah gitu.
1: Betul. Tapi tadi sempat dibilang kalau ini emang dari awal udah dibuat untuk soundtrack film gitu. Sebenarnya ya, apa yang bedain maksudnya kayak lagu, mungkin lagu pada umumnya sama sebuah lagu yang dibikin untuk sebuah soundtrack film, bedanya apa emang bang?
2: Ya, kita harus bisa ngikutin di dalam cerita film itu. Jadi dia lebih nyatu lah dengan si ceritanya gitu kan. Ya, makanya dibikinnya ini harus gini ke saudara. Okay. Akhirnya pas jadi ditempel tuh di previewnya. Dapat
1: ya akhirnya ya. Walaupun tadi dibilang juga ini diproduksi sebelum filmnya jadi gitu kan. Benar.
2: Iya, emang tantangannya ya itu. Wah, gimana ya kalau misalnya enggak nempel gitu kan. Bener. Apaan nih ceritanya gini, lagunya gini. Takutnya gitu.
1: Karena kalau enggak nempel enggak masuk sama scene-nya, dirombak lagi katanya deh.
2: Emang terjadi. Itu kan ada stringnya kurang gini terus harus pakai ini. Itu terjadi.
1: Oh, gitu.
2: Dari pas lagi berjalan tuh. Akhirnya udah fix gitu kan, diisi stringnya gini, pengen ada core-nya juga kan di situ, suara core di tengah-tengah tuh. Nah itu juga, itu kepengen ya obrolan dari sutradara gitu kan.
1: Oke. Berarti emang sutradara cukup apa ya, banyak memberikan insight di lagu ini berarti sebenarnya ya bang ya?
2: Iya.
1: Benar. Dan selama produksi, berarti ini kurang lebih memakan waktu berapa lama nih bang untuk produksi? Karena kan produser juga abang sendiri berarti ya?
2: Iya. Semua dari soundtrack yang 5 kita kerjain. Ya saya sama Cikal sih yang kerjain di basis Nandu juga. Cepet sih pengerjaan mah. Produksi di studio cepet lah, paling seminggu. Seminggu kurang lebih lah.
1: Oke. Berarti selama proses produksi, berarti kesulitan yang ditemukan cuma tadi itu ya, imajinasiin lagunya dengan mungkin nanti akan diterapkan di pada filmnya, atau mungkin ada kesulitan lain ya, Bang?
2: Kesulitan lain yaitu pas saya mau take pas lagi flu. Jadi nunggu dulu saya fit baru take lagi.
1: Yeah.
2: Nah, biasa lah kalau penyakit vokalis kan, kalau kena flu, wes mati.
1: Udah.
2: Mas Bitek, suaranya bintang. Wah,
1: enak. Ini yang nyanyi siapa nih?
2: Bono.
1: Aduh. Kau bintang gitu.
2: Ngaus gitu.
1: Bener. Benar. Tapi kalau kalau dari segi musik, ini ada sesuatu yang akhirnya berbeda nggak? Mungkin dari album yang udah dibikin sama Bang Rudy di CLBK tadi, adakah sesuatu yang diterapin yang berbeda gitu? Apa bahasanya, treatmentnya mungkin ya?
2: Nggak ada sih. Ya paling di notasi ya. Notasinya kan lebih ikut yang ngikutin pencipta ya. Notasinya pengen dikeluarin lah. Dia Yana tuh pengen apa ya, ngeluarin identitas saya gitu di suara ini, di lagu ini kan. Okay. Biar lebih eksplor dan lebih kena lagi cara nyanyinya mungkin. Ya itu aja sih.
1: Benar-benar cuman-cuman di situ aja ya paling ya treatmentnya. Alright, sekarang gue mau sapa-sapa dulu teman produ yang sudah bergabung. Ini ada Lara nih, Bang Rudy ya. Ini bertanya, katanya dalam perjalanan bermusik pernah nggak ada satu titik di mana Bang Rudy merasa musik bukan lagi tentang mengejar karya tapi tentang mencari kembali siapa Bang Rudy sebenarnya? Wah, mencari jati diri lagi nih di musik nih.
2: Apa ya? Sebenarnya emang iya sih. Emang saya jadi mungkin dikasih rezeki di musik ya. Ya udah saya terusin sampai saat ini gitu kan. Walaupun saya nggak bareng teman-teman gitu kan, tapi tetap saya berusaha untuk cari rezeki di musik gitu. Tapi alhamdulillah masih dikasih rezeki.
1: Yes.
2: Walaupun ya sendiri gitu kan. Ya intinya sih tetap eksis sampai kapanpun, sampai suara saya habis gitu atau sampai apa ya, darah, titik darah penghabisan guys. Terus bernyanyi kan, mudah-mudahan nanti juga saya bisa nyiptain lagu sendiri ya. Selama ini belum ada yang hit sih. Saya nyiptain cuma buat pendamping dan apa ya, penambah lagu di album gitu. Gitu aja.
1: Benar-benar
2: nanti bisa saya ciptain lagu yang hits. Amin. Yang bisa.
1: Amin.
2: Bisa apa ya? Ya, boom bau.
1: Benar, bisa mungkin disukai, dinikmatin sama banyak orang gitu ya. Benar-benar. Barangkali pada kangen ya kan sama suaranya Bang Rudy gitu kan. Ini bisa didengerin dulu Belahan Jiwaku nih buat yang mungkin kangen ya. Karena tadi disempat disempil ada nuansa-nuansa sedikit tuh. Oke, selanjutnya di YouTube juga ada Ilham nih ya, yang katanya ini, kalau suatu saat ada kesempatan buat kolaborasi, kira-kira Mas Rudy pingin kolaborasi sama siapa nih? Dan apa yang membuat Mas Rudy milih orang tersebut? Gitu. Karena kan Mas Rudy, Bang Rudy juga sempat ini kan bikin apa? Bikin band judulnya apa? Sebutannya sama Candil, sama Bedu, gitu kan?
2: Oh iya iya, itu dulu emang kolab juga sama Candil Serius ya.
1: Benar
2: ya,
1: benar.
2: Dulu Serius ya. Terus Bedu ex cabut dan saya ex kafein. Masing-masing.
1: Betul.
2: Jadi bandnya
1: bandnya X ya. Apa dulu namanya, musisi ya, lupa umur ya dulu ya namanya ya.
2: Musisi lupa umur ya. Ya sempat juga kan ke Pro 2. Itu bener. Di 2004 itu kalau enggak salah ya. Benar 2004. Dan bikin single juga, dua single waktu itu.
1: Okay.
2: Rocker Cetar sama Parmi. Ya juga lagunya. Ya itu salah satu ya, kolab juga sih sama musisi dan pelawak ya. Itu seru sih, seru.
1: Benar.
2: Mungkin nextnya saya bisa kolaborasi dengan penyanyi sekarang lah, pengennya lah.
1: Seru.
2: Mungkin sama Pamungkas.
1: Asik. Seru sih bang, seru sih. Sama Pamungkas kayaknya seru sih.
2: Ya gak tahu Pamungkas mau gak sama gue.
1: Mau lah. Pamungkasnya Bambang Pamungkas tapi kan. Alright. Nanti kita bakal ngobrol-ngobrol lagi bareng sama Rudy Nugraha, teman Pro 2. Jadi buat kamu yang masih ingin bertanya, masih boleh lah ya, masih ada kesempatan. Jadi pastiin buat kamu tetap di MLC Music Live Chat.

0: masih di MLC Music Live Chat dan kita masih barengan sama Bang Rudy Nugraha. Alright, update dulu boleh kali ya, Indonesia unggul 1-0 boleh ya.
1: Prediksi sih.
0: Prediksi
1: harus lebih dari 3.
0: Harus dong.
1: 5-0.
0: Biar lolos ya Bang ya. Biar lolos ya.
1: Iya.
0: Bener-bener. Kita tadi off air malah ngomongin bola. Gak apa-apa lah ya.
1: Nasionalisme.
0: Betul, betul. Kita support timnas ya kan. But anyway, kita balik lagi ngobrolin soal single terbarunya Bang Rudy nih ya, Belahan Jiwaku nih. Sebenarnya kalau dari lagu ini, single ini, sebenarnya pesan yang mau disampaikan sebenarnya apa sih Bang di lagu ini?
1: Itu, maksudnya memberikan yang terbaik lah buat pasangannya gitu.
0: Benar-benar.
1: Jadi harus dipikir-pikir dulu sih biar nggak ada penyesalan di akhir gitu kan.
0: Yes.
1: Intinya itu sih. Dengan cara, maksudnya tanggapan orang tuh, tanggapan kita ini yang terbaik padahal tanggapan orang nggak baik juga gitu.
0: Benar, belum tentu gitu. Nah,
1: itu pengennya ya ini yang dikerjain tuh yang terbaik padahal. Yes. Tapi ya ada efek-efeknya lah yang negatif.
0: Benar. Gitu ya. Dan ini berarti filmnya tayang November berarti ya Bang?
1: 19 November insya Allah.
0: 19 November ya. Nanti ditonton aja. Nanti coba cari lagunya Bang Rudy ada di scene mana.
1: Pasti kalau nonton di scene itu, wah berdarah-darah.
0: Waduh. Kira-kira scene apa itu ya? Jadi nanti bisa ditonton.
1: Lagi makan cabai.
0: Kepedesan ternyata kepedesan. Alright. Dan lagu ini berarti udah bisa didengerin di mana aja Bang?
1: Oke, bisa dengerin di digital platform dan di YouTube udah ada video liriknya juga. Dan mudah-mudahan dengan apa waktu yang cepat juga kita bisa bikin official videonya.
0: Alright.
1: Insya Allah, jadi mungkin ada scene-scene yang dimasukin di video klip nanti. Terus ya ada di kalau misalnya pakai mau pakai back soundnya kita di media sosial sangat senang. Boleh,
0: boleh lah ya dipakai buat kontennya ya kan Bang ya. Ya mungkin lagi relate gitu kan, lagi mengusahakan sesuatu yang terbaik gitu kan, bisa banget nih pakai lagu ini nih ya. Dan kalau next project kira-kira akan ada sesuatu kah Bang yang akan dibikin oleh Bang Rudy?
1: Kita lagi jalan ada beberapa titik di Jawa Barat sih dan Jawa Tengah. Nah, ada showcase ya ini Menang Untuk Kalah sih. Rencana kita ada di Ambarawa, Sleman, Jogja, terus di Karawang, Ciamis. Ada 12 kota lah menuju ke apa penayangan filmnya gitu. Jadi kita mau gas terus insya Allah di tanggal 17 kita ada showcase juga di Bandung. Di XX1-nya di Summarecon gitu.
0: Oh, alright. Itu nanti yang penasaran bisa di ini ya. Ini goal ya Bang ya. Apa opsi?
1: Iya, nanti. Benar kan? Menit 20.
0: Benar. Aduh, kita kita fokus dulu nih, gara-gara nonton bola nih kita ya. Oke Bang, mungkin terakhir deh, ada yang ingin disampaikan buat teman Pro 2 seluruh Indonesia, silakan.
1: Oke, pokoknya apa ya, jangan lupa request lagunya di Pro 2.
0: Yes.
1: Belahan Jiwaku, terus dengerin di digital platform kesayangan Anda. Terus kalau bisa mau update apa ya kegiatan saya barengan label juga di bisa lihat di Instagramnya BCR Music _ label. BCR _ ya musik lah.
0: BCR musik di,
1: ya akunnya saya juga di Rudy _ Nugra 22.
0: Betul sekali bisa dicek sana.
1: Dan nanti satu ada lagi.
0: Oke, boleh
1: satu lagi di Instagramnya Menang Untuk Kalah.
0: Nah, itu dia. Pokoknya semua update akan ada di sana dan jangan lupa datang ke showcase-nya Bang Rudy juga nanti ya, showcase Menang Untuk Kalah ya. Bener, biar biar makin apa nih, penasarannya kejawab gitu kan. Tentang film dan juga lagu-lagunya gitu ya. Alright, terima kasih Pak Rudy, thank you so much. Terima kasih.
1: Thank you.
0: Jangan lupa buat dengerin lagu Belahan Jiwaku ya, di semua DSP ada, video liriknya ada di YouTube. Di YouTube mana Pak, bisa dicek?
1: Di BCR.
0: Di BCR Musik ya, dan tentunya bisa di request di Produ FM seluruh Indonesia. Alright, terima kasih juga buat teman Produ seluruh Indonesia udah seru-seruan 1 jam belakangan ini bareng sama Rudy Nugraha. Dan abis ini bakal dilanjut sama penyiar favorit kamu di daerah kamu. Alright, kalau gitu nama gue Edita, pamit dan juga
1: Rudy, pamit.
0: Rudy Nugraha juga pamit ya. Kalau gitu, sampai jumpa. Bye-bye. Bye. Music Life Chat.

0: Prodwe FM, teman terbaik kamu. Teman terbaik kamu. Prodwe.
1: Saatnya info Prodwe.

Selamat malam teman Pro 2, inilah Info Pro 2 di malam hari ini bersama saya Arda, inilah Info Pro 2 selengkapnya. Informasi pertama, Yunani menjamu Belanda di Stadion Toumba dalam lanjutan Nation League A. Tuan rumah mengawali turnamen dengan catatan positif. BBC melaporkan tim asuhan Ivan Jovanovic mengalahkan Serbia 2-1 di Beograd dan menang 1-0 atas Jerman. Ini jadi dua kemenangan tandang beruntun pertama sejak Maret 2025. Kemenangan ini juga sekaligus mengakhiri 5 kekalahan mereka. Sementara Belanda mengawali Nation League dengan imbang 1-1 melawan Jerman dan menang 2-1 atas Serbia. Melawan Yunani, Xavi sudah menugaskan Bart Verbruggen sebagai kiper, tugasnya dibantu John Paul van Heke, Virgil van Dijk, Mikey van de Ven, dan juga Denzel Dumfries. Sementara Riana Gravenberg, Joy Firman, dan Tinjani Reinders akan bertugas di lini tengah pertahanan Yunani. Harus waspada pada Sisencio Somerville, Max Merding, dan Ruben van Bommel. Yunani juga menyiapkan Konstantinos di bawah Mister Gawang, 4 pemain belakang, Georgios Vagianov, Konstantinos Mavropanos, Panathinaikos Restos, dan Konstantinos Simikas. Di tengah bertugas Konstantinos Kareretas dan Dimitros Korbelis, didukung oleh Christos Zevenis dan Christos Zolis Vangelis Pavlidis, dan Karlampos Kostalas akan menjadi ancaman di lini belakang tim Orange. Kita beralih ke informasi selanjutnya, penyerang Liverpool Hugo Ekitike diperkirakan kembali berlatih di November. Jika pemulihan lancar, Ekitike bisa bertanding Desember mendatang. Daily Sport melaporkan mantan penyerang Eintracht Frankfurt ini mengalami robek otot Achilles. Cedera dialami Ekitike di perempat final Liga Champions musim lalu. Parahnya cedera membuat Liverpool belum memastikan kapan Ekitike kembali bermain. Dia sempat terlihat bersama timnas Prancis September lalu. Beberapa pekan terakhir, Ekitike terbang ke Amerika Serikat menemui dokter spesialis. Kini sudah mulai jogging, menandakan pemulihannya berjalan dengan baik. Teman Pro 2, itulah Info Pro 2 di malam hari ini. Terima kasih atas kebersamaan kamu. Selamat malam.

0: Oke, kita masih di 106,8 FM Prado RR Bogor, teman terbaik kamu, barengan Arda juga di malam hari ini, teman Prado 2 ya. Di malam hari ini saya mau ngomongin soal komunitas buku ya, dan juga membaca yang aktif di Indonesia, baik secara daring maupun luring di banyak kota termasuk sekitar Bogor dan juga Jakarta, teman Prado 2. Kalau di Bogor sendiri itu ada Bogor Book Party. Ini komunitas literasi di Bogor Raya yang memang rutin juga ngadain yang namanya silent reading ya, baca dalam diam bilangnya gitu, atau book talk sampai dengan kegiatan literasi di ruang terbuka gitu. Waktu itu kita pernah undang juga beberapa anak teman-teman dari komunitas pecinta buku ya. Mungkin nanti kalau ada kesempatan kita bisa undang nih teman-teman dari Book Party gitu, Bogor Book Party. Terus selain Bogor Book Party ya, ada juga komunitas kumpul baca ya. Ini komunitas baca dengan cabang di banyak kota sebenarnya, termasuk Jabodetabek ya. Dan mereka ini sering juga ngadain weekend reading, silent reading, dan juga diskusi buku santai gitu. Nanti kita lanjutin sama komunitas lainnya, jangan kemana-mana.
1: Check it out. Crazy.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya sneakers kamu tetap awet? Bersihkan sepatu secara rutin, segera keringkan ketika basah, dan simpan sepatu kamu di tempat yang sejuk.

0: kupas sesuatu yang belum kamu tahu.
1: Udah tahu belum? Menurut National Cancer Institute, polifenol dalam teh green tea itu mampu mengurangi pertumbuhan tumor loh. Selain itu, teh green tea juga memiliki dampak positif untuk membunuh sel kanker dan menghentikan pertumbuhannya. Jadi, teh green tea aman loh sahabat kreatif. Gak bikin kamu kanker juga, alias kantong kering.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, tema Prodo ya, selain Bogor Book Party, kemudian juga ada Kumpul Baca, ada juga Klub Narasi tema Prodo 2. Didirikan sama Narasi ya, Najwa Shihab, aktif memberikan rekomendasi buku, ulasan, sampai dengan writing hangout gitu. Terus ada juga Silent Book Club atau Baca Bareng ya. Mengusung konsep membaca bersama tanpa kewajiban membaca buku yang sama ataupun daftar yang rumit teman Pro 2. Sebenarnya kalau ngomongin soal komunitas buku populer itu banyak di Jabodetabek dan juga di Bogor itu juga ada. Jadi sebenarnya gampang gitu. Tinggal sebenarnya adalah menumbuhkan minat bacanya aja gitu, sama konsistensi membaca teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi dengan informasi lainnya, jangan kemana-mana.

Oke, kita masih di 106,8 FM Brodo RRI Bogor. Teman-teman baik kamu, teman Brodo ya. Saya tadi mau langsung kasih materi lagi nih atau info lain gitu ya. Tapi ini ada selingan info nih untuk kamu para pecinta bola ya, di mana timnas kita kan baru saja selesai bertanding melawan Bangladesh di FIFA Asian Cup 2026. Kejar-kejaran poin, kejar-kejaran gol sama Malaysia yang juga sedang telah selesai bertanding juga melawan Singapura gitu. Dan hasil akhirnya alhamdulillah menang, walaupun itu di detik-detik terakhir banget sama Bro 2 ya. Karena Indonesia menang 9-2 atas Bangladesh. Satu gol terakhir dari Baker ya. Ini menyelamatkan Indonesia menjadi satu gol yang sangat krusial gitu. Gol dari Baker. Dan akhirnya Indonesia keluar sebagai juara grup A teman Pro 2 ya. Dan nantinya masih akan lanjut perjuangannya. Kita doakan semoga timnas kita memang bisa menang jadi juara. Kalau gitu jangan kemana-mana teman Pro 2, nanti kita lanjutin lagi. Jadi pastikan diri kamu tetap stay tune di Pro 2 FM.

0: harus apa sih?
1: Harus apa sih? Supaya koleksi sepatu high heels kamu tetap awet dan terjaga. Bersihkan sepatu high heels dengan handuk hangat lalu keringkan. Selanjutnya, oleskan pelembab sebelum sepatu high heels kamu simpan, terutama yang berbahan kulit untuk menjaga warna sepatu kamu agar tidak memudar. Dan yang terakhir, simpan di dalam kotak tempat yang terjaga kelembapannya. Jangan lupa ya, meletakkan 2 kapur barus di dalam setiap kotak sepatu kamu.

Kita masih di 106,8 FM Pro 2 dari Bogor, teman terbaik kamu. Teman Pro 2, menyelamatkan bumi. Ini sering terdengar seperti tugas yang terlalu besar untuk semua, untuk satu orang gitu ya. Tapi kenyataannya perubahan terbesar ini malah justru dimulai dari kebiasaan kecil yang dilakukan secara konsisten sama banyak orang gitu. Termasuk ya kita gitu. Gak perlu jadi aktivis lingkungan ataupun punya dana besar untuk memulai kontribusi. Kadang hal-hal yang sudah kamu lakukan sehari-hari ini bisa jadi bagian dari solusi gitu. Nah, apa aja nih ya teman Pro 2 ya, hal-hal sederhana yang bisa menyelamatkan bumi kita. Yang pertama adalah katakan tidak untuk plastik sekali pakai, teman Pro 2. Jadi si plastik sekali pakai ini salah satu penyumbang sampah terbesar di Indonesia. Sebagian besar berakhir di laut dan tidak terurai dalam jangka waktu yang lama. Karena itu memang mulai berubah dengan cara-cara yang sederhana. Mungkin kau bisa bawa tas belanja ya, pakai goodie bag yang dari kain itu. Terus kemudian mulailah gunakan tumbler, teman Pro 2 ya, gunakan botol minum yang bisa dipakai ulang gitu. Dan juga hindari sedotan plastik saat memesan minuman gitu. Terdengar sepele, tapi coba bisa dihitung berapa banyak plastik yang kamu pakai dalam sehari. Kalau semua itu bisa diganti dengan alternatif yang lebih ramah lingkungan secara konsisten, dampaknya itu akan jauh lebih besar dari yang terlihat, teman Pro 2. Nanti kita lanjutin lagi dengan yang lain.

0: Tahu belum? Berdasarkan sebuah riset, penggemar game, khususnya game di smartphone, diketahui menghabiskan waktu rata-rata untuk bermain game 2 jam dalam sehari. Kalau kamu?
1: Sesuatu yang belum kamu tahu.
2: Yang baru di Pro 2 FM.

Oke, teman Prodo, kita lanjutin ya. Yang berikutnya adalah hemat energi di rumah lewat kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Memulai langkah untuk menghemat energi itu bisa dimulai dari hal-hal kecil. Coba beberapa hal yang bisa kamu lakukan. Misalnya kayak matikan lampu kalau misalnya kamu ninggalin ruangan. Cabut charger ya yang tidak dipakai. Atur suhu AC kamu di angka yang wajar, bukan sedingin mungkin, teman Prodo ya. Ini kebiasaan-kebiasaan yang mungkin tidak terasa signifikan kalau dilakukan secara individual, tapi kalau dilakukan sama jutaan rumah tangga setiap harinya, teman Prodo, penghematan energinya itu setara dengan mengurangi emisi karbon dalam jumlah yang sangat besar. Dan bonusnya lagi ya, secara pribadi ya, tagihan listrik ini udah pasti ikut turun juga gitu. Nanti kita lanjutin lagi, jangan kemana-mana.

0: Oke, Dama Prodo, kita lanjutin ya. Yang berikutnya adalah setiap keputusan belanja, ini adalah suara yang kamu berikan kepada jenis bisnis yang ingin kamu dukung. Ketika kamu memilih produk lokal dibandingkan yang produk impor gitu, kamu secara tidak langsung sudah mengurangi emisi karbon dari proses distribusi yang panjang, Dama Prodo. Apalagi banyak usaha lokal sekarang tuh kayak UMKM-UMKM ya, dan juga kelompok tani, ini sudah menerapkan praktik produksi yang berkelanjutan gitu. Jadi sayang banget gitu kalau misalnya nggak didukung. Dengan kita beli ini produk-produk ya, kamu bukan cuma jaga lingkungan tapi juga menggerakkan ekonomi komunitas di sekitar kamu, Dama Prodo. Nanti kita lanjutin lagi sama satu hal terakhir yang bisa mungkin menyelamatkan bumi ya, dengan satu kebiasaan sederhana.
1: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.

0: apa sih?
1: Harus apa sih supaya baju putih kamu yang kuning terlihat seperti baru lagi? Rendam baju putih kamu dengan perasan air lemon dan air hangat selama beberapa jam. Campurkan 1/4 hingga 1/8 sendok teh cairan pewarna biru saat kamu mencuci baju kamu. Dan keringkan baju kamu di terik matahari karena matahari berfungsi menghancurkan partikel kimia yang ada di baju putih kamu. Tertarik untuk mencoba?

Oke, kita lanjutin ya yang terakhir nih sama Bro Dua ya. Jangan lupa untuk membawa perubahan individu. Perubahan individu itu penting maksudnya, tapi perubahan kolektif jauh lebih powerful gitu. Satu orang yang beralih ke tas belanja ramah lingkungan mungkin tidak terasa signifikan, tapi kalau kamu bisa mengajak 10 orang lain untuk melakukan hal yang serupa gitu ya, dan 10 orang tersebut itu juga mengajak 10 orang lagi, efek dominonya itu nyata teman Bro Dua. Kamu gak perlu ceramah panjang ataupun posting yang penuh data untuk ngajak orang lain peduli lingkungan, cukup untuk menunjukkan kebiasaan baik yang kamu lakukan, berbagi cerita kecil di media sosial ataupun sekedar ngobrol santai soal kenapa hal-hal ini penting untuk kamu. Kesadaran lingkungan paling mudah menyebar lewat aksi nyata dan juga persuasi dari mulut ke mulut gitu teman Bro Dua ya. Ini juga sekaligus menutup jumpa kita di malam hari ini. Untuk kamu yang udah stay tune, terima kasih banyak. Kita ketemu lagi. Panjang sekali teman Bro Dua ya. Tapi yang jelas ini masih ada Jazz Music 1 jam cuma lagu untuk kamu. Kalau gitu Arda pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.

0: Ih, harus apa sih?
1: Harus apa sih supaya kamu punya tidur berkualitas? Perlancar metabolisme tubuh kamu dengan rutin berolahraga. Buatlah jadwal tidur agar tidak mengganggu jam biologis kamu. Usahakan untuk tidak makan terlalu banyak menjelang waktu tidur. Tingkatkan kualitas tidur dengan mematikan lampu kamar kamu.

0: Udah tahu belum? Gampang marah dan bad mood menjadi salah satu tanda kamu kurang olahraga. Dalam sebuah studi, olahraga dapat membuat seseorang tak mudah stres. Olahraga dapat mengubah kinerja otak lebih baik. Olahraga juga dapat memahami bagaimana otak mengatur perilaku cemas dan memberikan potensi dalam membantu orang mengelola gangguan kecemasan. Sudahkah kamu berolahraga hari ini?
1: Yang baru di Pro 2 FM.

demikian tadi teman Pro 2 serangkaian acara kami sepanjang pagi hingga malam hari ini. Siaran kami dapat kamu ikuti kembali esok pagi mulai pukul 5 waktu Indonesia Barat pada frekuensi FM 106,8 MHz. Teman Pro 2 selamat malam, selamat beristirahat dan terima salam kami. Sekali di udara tetap di udara, sekali merdeka tetap merdeka. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor.

Selamat pagi saudara pendengar dan teman Produa di seluruh Nusantara, bahkan di mana saja saudara berada. Inilah program 2 Radio Republik Indonesia Bogor, kembali di udara melalui FM 106,80 MHz. Untuk membawakan acara siaran sepanjang hari ini, Jumat 2 Oktober 2026. Saudara pendengar dan teman Produa, selamat mengikuti siaran kami, selamat mendengarkan, dan sekali merdeka, tetap merdeka.

0: RI Bogor.
1: Teman terbaik kamu.
0: Pro 2 FM.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pro 2 FM RI Bogor, teman terbaik kamu. Halo, selamat pagi teman Pro 2. Deli Tambunan hadir untuk nemenin kamu di Spada untuk edisi hari Jumat ini, hari kedua di bulan Oktober, teman Pro 2. Dan seperti setiap paginya, kita bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini. Tapi nanti ya, informasinya bakal mulai kita share di jam 6, karena sekarang kita punya jazz musik dulu nih, 1 jam cuma lagu, teman Pro 2. Jadi jangan kemana-mana ya, tetap di sini, tungguin saya balik lagi di jam 6 nanti.
3: Jazz Music Pro 2 FM, 1 jam cuma lagu.

0: Saatnya mediasi, menyiapkan diri agar lebih berisi.
1: Hamba yang paling dicintai oleh Allah adalah yang paling bermanfaat bagi hamba lainnya. Hadis Riwayat Tabrani.

0: Kamu mungkin punya memori sama lagu ini.
1: Yo, ini cerita sial kita bertiga.

Lokasi Indonesia yang berada di kawasan cincin api Pacific Ring of Fire membuat kita sering mengalami bencana alam, termasuk gempa bumi dan letusan gunung berapi. Erupsi gunung berapi tidak hanya mengeluarkan suara dentuman, tetapi juga lontaran, pasir, batu pijar, dan abu vulkanik. Abu vulkanik dapat mengganggu kesehatan saluran pernafasan manusia dan hewan. Tidak hanya itu, abu vulkanik juga dapat mempengaruhi pertumbuhan tanaman yang tumbuh di daerah yang terpapar abu vulkanik dan merusak serat-serat tanaman. Ada banyak cara untuk menghindari dan melindungi diri terhadap bahaya abu vulkanik. Tindakan pencegahannya adalah mengenakan pakaian pelindung, kacamata, dan masker debu. Menutup rumah tinggal rapat-rapat supaya jangan sampai abu vulkanik masuk dan mengendap di dalam rumah. Jika Anda memiliki gangguan atau masalah kesehatan pada pernafasan, ada baiknya segera mengungsi untuk mencegah komplikasi lebih lanjut.

0: sih?
1: Harus apa sih supaya tas kulit kamu tetap awet? Gunakan tas kulit kamu sesering mungkin agar catnya tidak cepat pudar atau mengelupas. Bersihkan tas kulit kamu dengan kapas dan juga hand body atau baby oil saat terkena noda. Dan menyimpan tas kulit dengan cara ditumpuk adalah cara yang salah loh, karena bisa merusak tekstur dan bentuk dari tas kulit kamu.

Yes, yes, yes, teman Produa, Deli Tambunan udah balik lagi untuk nemenin kamu. Kita udah sama-sama menikmati jazz musik Produa FM. Sekarang nih seperti yang saya janjiin, saya bakal update kamu dengan informasi-informasi terkini, teman Produa ya. Pagi hari ini kalau misalnya kamu tengok ke luar rumah, ini masih agak-agak gelap nih. Mungkin awannya tebal nih, jadi kelihatannya masih agak mendung, teman Produa, tapi saya nggak tahu ya. Bagaimana kondisi cuaca hari ini? Maka dari itu, salah satu informasi yang mau saya bagi nanti adalah kondisi informasi perakiraan cuaca untuk wilayah Jawa Barat, teman Produa. Begitu. Kemarin itu kan hujan lumayan ya, lumayan deras. Ada anginnya juga gitu, teman Produa. Maka dari itu, untuk kamu yang mau keluar rumah hari ini, tetap bawa alat penangkal hujan ya, dari mulai payung, jas hujan, jangan sampai ketinggalan. Supaya nanti kalau misalnya tiba-tiba hujan, kamu sudah siap, teman Produa. Oke lah kalau begitu, teman Produa, selain informasi terkini yang bakal saya share ke kamu, saya juga udah siapin lagu-lagu enak untuk kamu. Salah satunya nih di jam 6 ini, saya mau puterin lagunya Afgan dengan Kacamata.

Selain kacamata dari Afgan, saya juga punya lagunya Tiara Andini yang menjadi single pertama Tiara Andini ketika terjun ke industri musik Indonesia dengan Gemintang Hatiku.

Pokoknya saya janji deh kalau misalnya kamu dengerin saya terus siaran sampai dengan jam 10 nanti, ada banyak banget lagu-lagu enak yang bisa kamu nikmatin teman Pro 2 ya. Ya sudah, lagu Tiara Andini dengan Bintang Hatikunya bakal kamu dengerin kira-kira 3 menit lagi setelah saya kasih dulu nih lagu dari Alex Warren with Fever Dream. So enjoy, tetap di Spot on Friday bersama saya Deli Tambunan sampai dengan jam 10 nanti.

0: pramugarinya cakep juga tuh.
1: Mana sih, Jo?
2: Oh iya, cakep ya.
0: Dia kesini tuh. Namanya Euis.
1: Euis. Itu tuh nama Sunda, bro, dibacanya Euis.
0: Oh.
3: Selamat siang, Pak. Maaf, sabuk pengamannya mohon dipasang ya, Pak.
1: Iya, Mbak. Euis, Jo, bukan Euis. Orang Sunda apa teh?
3: Sumuhun, Pak. Bapak orang Sunda oge?
1: Muhun. Abdi ti Bogor.
0: Bro, masih aja pakai bahasa Sunda. Mau keluar negeri nih. Ah, malu.
4: Nggak usah malu berbahasa daerah. Karena bahasa daerah adalah pendukung bahasa nasional.

0: Informasi perakhiran cuaca hari ini untuk wilayah Jawa Barat bakal kita share ke kamu ya teman Pro2. Kita udah dapetin informasinya dari teman-teman di Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Nah, kayak gimana sih informasi perakhiran cuaca hari ini? Yuk kita sama-sama dengar deh, ini dia.
1: Halo, selamat pagi Sobat RRI, kembali bersama kami Stasiun Klimatologi Jawa Barat. Kami sampaikan informasi perakhiran cuaca untuk hari ini 2 Oktober 2026 untuk wilayah Jawa Barat, khususnya Bogor, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, dan juga wilayah Cianjur. Cuaca pada pagi hari diperkirakan cerah berawan hingga berawan dengan potensi hujan ringan hingga sedang pada menjelang siang hari nanti. Diperkirakan terjadi di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Kabupaten Cianjur, dan Purwakarta. Kemudian potensi hujan ringan hingga sedang terdapat pada siang hari nanti di wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, serta Purwakarta. Kemudian di wilayah Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Karawang, Purwakarta, dan Cianjur pada malam hari masih terdapat potensi hujan ringan. Untuk dini hari nanti cuaca diperkirakan cerah berawan hingga berawan tebal dengan potensi hujan ringan juga masih terdapat di sebagian wilayah Kabupaten dan Kota Bekasi serta Kabupaten Karawang. Perlu diwaspadai potensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir dan juga angin kencang yang dapat terjadi pada siang hingga menjelang malam hari nanti di sebagian wilayah Kota Depok, Kabupaten dan Kota Bogor, Kabupaten dan Kota Bekasi, Kabupaten Karawang, Kabupaten dan Kota Sukabumi, Cianjur, dan juga Purwakarta. Sekian informasi perakhiran cuaca hari ini, semoga bermanfaat.
0: Terima kasih banyak untuk rekan-rekan dari Stasiun Klimatologi Jawa Barat untuk informasi perakhiran cuaca wilayah Jawa Baratnya. Masih ada potensi hujan, teman Pro 2, jadi seperti yang saya ingetin tadi ya, jangan lupa bawa payung, bawa jas hujannya, teman Pro 2, biar kamu lebih siap. Terus, dengan mendengarkan informasi perakhiran cuaca, kan kamunya jadi nggak salah kostum tuh. Salto mah bisa bahaya ya. Ya sudahlah kalau begitu teman Pro 2. Masih banyak informasi yang mau saya bagi ya. Tapi sebelum kita lanjut nih,

mau menyapa dulu deh. Ada kakak Joan yang lagi dalam perjalanan menuju ke Tangerang katanya. Lagi dengerin saya siaran. Terima kasih banyak sudah mendengarkan saya siaran ya. Terus kakak Joan juga nih mau titip salam buat semua alumni SMU Negeri 6 Kota Bogor angkatan 2001. Katanya jangan lupa nanti kita ketemu di Hotel Salak tanggal 24 Oktober. Waduh. Ini acaranya seru nih. Saya dengar-dengar MC-nya bagus nih nanti untuk acara ini nih. Jadi jangan lupa ya, untuk kamu yang merasa alumni SMU Negeri 6 Kota Bogor angkatan 2001, nanti datang tuh di tanggal 24 Oktober di Hotel Salak. Oke? Okay?

0: Begini.
1: Berita pagi ini.
2: Di berita pagi ini saya punya informasi yang mungkin sebagian dari kamu udah tahu nih informasinya. Tapi untuk yang belum tahu nih, saya kasih deh ya. Di mana Indonesia secara dramatis sukses menyegel tiket ke partai final ajang bergengsi FIFA Asian Cup 2026. Waduh. Di mana kepastian menakjubkan ini diraih setelah skuad Garuda tampil beringas dengan menggilas Bangladesh lewat skor telak 9-2 di laga pamungkas penyisian grup yang syarat akan ketegangan Tempro 2 ya. Seperti informasi kita dapetin Tempro 2, drama kelolosan ini tercipta akibat dinamika klasemen yang terus berubah drastis ya sampai detik-detik akhir pertandingan. Pasalnya nih, pada laga krusial lain yang dilangsungkan dalam waktu yang bersamaan, rival abadi kita Malaysia ini juga mencatatkan kemenangan meyakinkan dengan mengalahkan Singapura skor 0-0 tanpa balas. Gitu. Nah, hasil dari kedua laga penentu tersebut membuat persaingan memperebutkan tiket ke partai puncak harus ditentukan melalui perhitungan margin selisih gol yang sangat ketat. Namanya dari Malaysia terus menambah pundi-pundi gol di stadion yang berbeda. Para pemain kita nih meresponnya dengan mentalitas baja. Mereka melancarkan gelombang serangan yang tiada henti ke barisan pertahanan Bangladesh. Dan akhirnya memastikan keunggulan agresivitas gol yang dibutuhkan teman Pro 2. Begitu ya. Hasil ini jujur sih bikin saya punya mood yang bagus banget pagi hari ini ya. Karena udah lama rasanya kita tidak merasakan euforia kemenangan timnas yang secara dramatis ya. Walaupun ini belum mendapatkan gelar apapun, tapi perjuangan mereka patut kita apresiasi teman Pro 2. Dan banyak pakar serta analis sepak bola ya yang menilai keberhasilan ini sebagai sebuah mahakarya taktik serta untuk menunjukkan mentalitas juara yang sesungguhnya dari timnas Indonesia. Gitu teman Pro 2. Kita doain nanti begitu ketemu dengan Thailand di partai final, kita bisa menang ya, dan bisa membawa pulang nih gelar juara FIFA Asian Cup 2026.

Teman Pro 2, laporan dari Copernicus Ocean State Report ya, ada 100 ilmuwan internasional yang memberikan peringatan nih, dan memberikan pernyataan kalau misalnya saat ini tuh lautan lagi memanas pada tingkat yang mengkhawatirkan dan akan membawa dampak luas yang belum siap dihadapi oleh dunia, Teman Pro 2. Wow, ngeri banget ya. Begitu Teman Pro 2. Jadi mereka ini memanfaatkan data dari 4 dekade yang dikumpulkan dari satelit, pelampung, dan juga sensor yang memang tugasnya itu memantau kondisi lautan dunia, dan laporan itu memberikan peringatan paling tegas sejauh ini mengenai perubahan mendalam yang sedang terjadi, Teman Pro 2. Begitu. Nah, selain perubahan jangka panjang ya, fenomena El Nino juga nih menambah tekanan bagi bumi kita dan juga lautan kita, di mana pola iklim alami ini ditandai dengan suhu air lebih hangat di sepanjang garis khatulistiwa di Samudra Pasifik, dan diprediksi akan menjadi yang paling intens, Teman Pro 2. Dan menurut laporan itu ya, lautan global menyerap sekitar 90% kelebihan panas dari pembakaran bahan bakar fosil oleh manusia, dan lautan memanas pada tingkat yang mengkhawatirkan. Gak usah sekarang sih, 4 tahun lalu ya saya pernah nonton salah satu film dokumenter gitu, judulnya Our Earth ya, itu aja udah parah banget, Teman Pro 2. Nah bayangin nih, ditambah sekarang ada El Nino ya kan, polusinya makin banyak dan lain sebagainya, termasuk hal yang kita lakukan di sini ternyata berdampak sama laut kita. Nah, laut ini kan menjadi salah satu indikator bagaimana kondisi bumi kita, Teman Pro 2 ya. Maka dari itu, baik-baiklah dengan bumi kita, Teman Pro 2. Banyak kok cara yang bisa dilakuin ya, yang sederhana aja kayak misalnya hemat air, hemat energi ya. Terus tidak buang sampah sembarangan, yang gitu-gitu deh, menanam pohon. Itu udah menjadi salah satu cara kita menjaga bumi dengan baik, Teman Pro 2.

Udah tahu belum? Menurut sebuah penelitian, kalau anak muda Indonesia tergolong sebagai anak muda terbahagia di dunia. Hasil penelitian yang dilakukan sebuah organisasi Inggris, Farkey Foundation, menyebutkan skor yang dimiliki anak muda Indonesia mencapai 90%. Angka tersebut termasuk paling besar di antara 20 negara lainnya, seperti India, Amerika Serikat, China, Rusia, Kanada, Brazil, Afrika Selatan, Jerman, Inggris, Korea Selatan, dan masih banyak lainnya. Sesuatu yang belum kamu tahu.

0: Seterusnya, Info Pro 2.
1: Pro 2 FM dari Bogor, teman terbaik kamu, teman Pro 2, inilah Info Pro 2 untuk pagi ini bersama saya, Deli Tambunan. Informasi yang pertama, tahun 2, Kedutaan Besar Republik Indonesia atau KBRI di Paris bersama Persatuan Insan Kolintang Indonesia atau PINKAN Indonesia terus memperkuat langkah strategis dalam memperluas diplomasi budaya dan juga edukasi musik tradisional di kancah internasional. Rangkaian agenda diplomatik tersebut dibuka melalui perhelatan VT di Archipel Spektakle di Kolintang Afek PINKAN Indonesia 2026 di Hotel Intercontinental Paris yang berlangsung dari tanggal 29 September hingga 5 Oktober 2026. Kegiatan yang diinisiasi atas undangan Duta Besar Republik Indonesia untuk Perancis, Bapak Muhammad Umar, dirancang sebagai platform unggulan untuk meningkatkan visibilitas Indonesia di bidang investasi, perdagangan, pariwisata, serta dunia budaya. Sebagai bagian dari rangkaian kunjungan budaya tersebut, delegasi PINKAN Indonesia yang dipimpin oleh Ketua Umum Ibu Penny Iriana Marsetio melakukan kunjungan resmi ke Cité de la Musique Philharmonie de Paris pada 29 September 2026. Delegasi turut didampingi oleh Profesor Ismu Nandar, pakar etnomusikolog Bapak Frankie Raden, praktisi Kolintang Ferdinand Soputan, serta Sekretaris Jenderal PINKAN Ibu Nani Suryo bersama jajaran pengurus lainnya.

Beralih informasi lain, teman Pro 2, masa depan Cristiano Ronaldo bersama timnas Portugal kembali menjadi perbincangan. Kapten Portugal itu meninggalkan pemusatan latihan tim setelah pelatih Jorge Jesus memastikan dirinya tidak masuk dalam susunan pemain utama saat menghadapi Denmark pada lanjutan UEFA Nations League. Keputusan tersebut diumumkan Jesus dalam konferensi pers pada Rabu kemarin, di mana Ronaldo kemudian memutuskan meninggalkan